0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa ini,
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemberasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana

0: Negara Asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi diduga sendiri menerima jatah secara ilegal secara rutin 100 juta rupiah per minggu.
1: Yang setiap pekan di hari Jumat salah satunya kepada Saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan tolik.
0: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
3: Para pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau MIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKH Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setio Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya 145,5 miliar rupiah.
3: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada Saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
4: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
4: Prasetyo juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
1: Ya, benar.

0: Mazun atau pemindahan sebagai jemaah, sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas area Mina. Berikut keterangan dari Haji Daniel Anjan.
1: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah, kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal. Misalnya itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri sebutnya esensialif. Kalau beliau tadi menyampaikan perubahan-perubahan yang radikal. Mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nosruk, bisa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Eropa, Musdalifah, dan Mina. Dan kemudian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Zul kan misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Zul kan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
0: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus

0: Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT 6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandara Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
2: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di DJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
3: Abu Mansur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di DJB Kertajati mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT 1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
4: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9.10 menit waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7.40 menit waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
5: Ada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dokter, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses ekstra di tanah suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota. Seperti itu.
4: Mendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di tanah suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
1: Banyak lagi mengarahkan langkah apa? Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan oleh bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan.
2: Pemerintah meluncurkan tongkat baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres Nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
1: Transisi ya, yang bisa memastikan apa metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun dan jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan oleh bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
2: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari.

0: 2029 mendatang.
1: Asi atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk diesel. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
0: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto, dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN.
2: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka persoalan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
0: Diketahui keseluruhan PSL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Senat Udaraen, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
4: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, itu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
5: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya, desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 dan sesuai dengan Aturan Lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Dan editorial dari pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.

terpaksa di Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPS di Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang,

0: agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran

informasi yang sampaikan, silakan Anda mengikuti ID dan juga media sosial terverifikasi kami RRI Programa 3. Saya Rizal Sarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Yang mendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima. Kami hadirkan untuk Anda mendengar sejumlah informasi-informasi terkini, terpecah dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

Satu Radio Publik Indonesia Bima Panel Informasi dan juga Inspirasi. Informasi pendengar kami hadirkan untuk Anda datang dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Dompu sampai Sapuan Sumbawa. Dan informasi pertama ini pendengar datang dari wilayah Kota Bima. Wali Kota Bima Haji Arrahman Haji Abidin SE menerima silaturahmi dan audiensi pengurus serta pengawas koperasi Kelurahan Merah Putih dari Kelurahan Mata Kandu dan Kelurahan Pane, Kamis 4 Juni 2026. Pertemuan tersebut pendengar membahas rencana pemanfaatan aset dan lahan untuk mendukung pembangunan gerai koperasi Kelurahan Merah Putih sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam kesempatan itu terdengar kedua pengurus koperasi menyampaikan apresiasi yang sama kepada pemerintah Kota Bima, yakni permohonan penggunaan aset daerah berupa tanah yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan gerai koperasi. Kehadiran koperasi tersebut pendengar diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi warga sekaligus menjadi sarana pelayanan kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan. Ketua Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih, Kelurahan Mata Kandu, Agus Salim menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan surat permohonan penggunaan aset kepada pemerintah Kota Bima beberapa waktu lalu. Ia berharap usulan tersebut dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Menanggapi hal tersebut pendengar, Wali Kota Bima menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan semangat para pengurus koperasi dalam mengembangkan ekonomi berbasis masyarakat. Menurutnya, keberadaan koperasi merah Kelurahan Merah Putih merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi warga di tingkat kelurahan. Untuk informasi selengkapnya pendengar Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di program Halo Bima. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya, ada program Kahaba Angi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpecah dan terupdate yang kami lansir dari laman berita informasi kami di rri.co.id, serta akan ada informasi cuaca untuk Anda dari podcaster Anda di BMKG Bima. Saya Wani Rugani, pamit undur diri dari yang dengar Anda program Satu Radio Republik Indonesia Bima, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace,

Sultan Kelima Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Rubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: 94 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, dengar saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Kehabaani, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id, serta akan ada informasi cuaca dari Vodcaster on Dati untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan mendengar, Anda juga bisa mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon dengan Anda. Anda juga bisa menghubungi kami di line GSM di nomor 0822-3494-5100. Pendengar, di pagi hari ini kita sudah bergabung bersama rekan kita. Jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Suci.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Sudah.
0: Oke, baik, program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, karena rekan Suci sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Jumat 5 Juni 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Vodcaster on Dati BMKG Bima, ada rekan Suci. Silakan.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 5 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Prospek cuaca pada hari ini, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 95%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk esok harinya, matahari akan terbit pada pukul 06.14 waktu Indonesia Tengah. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima, Pelabuhan Bima dan Pelabuhan Hebat Sape, tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bima berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Untuk para nelayan dan pengguna transportasi laut, kami menghimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim, agar selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat. Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu. Dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram, serta download juga aplikasi info BMKG di Play Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita akan kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Suci. Selamat kembali bertugas.

Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, itulah informasi cocok dari podcaster Anda TBMKG Bima pendengar, di mana kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca setiap hari. Dan untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, Anda bisa mengakses sosial media BMKG Bima dan juga mendownload aplikasi info BMKG, serta juga Anda bisa mendengarkan informasi cuaca setiap hari dengan menggunakan aplikasi RRI Digital melalui program Pro 1 RRI Bima di program Kehaba Angi. Kali ini saya akan terus menemani Anda peringat di program Kehaba Angi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id.

Informasi selanjutnya, pendengar, datang dari wilayah Kota Bima. Wali Kota Bima Haji Arrahman Haji Abidin SE Kamis 4 Juni 2026 membahas aktivitas galian C yang berlangsung di wilayah Sambinae dan berbagai dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar. Pertemuan itu dihadiri Lurah Sambinae dan Camat Bunda. Dalam audiensi tersebut, pendengar, Wali Kota Bima didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Bima, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR, Kepala Dinas Penataan Ruang, serta perwakilan Dinas Lingkungan Hidup. Menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan, pendengar, Wali Kota Bima meminta Dinas PUPR untuk melakukan kajian secara komprehensif terhadap aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur aktivitas galian C, khususnya yang berada di wilayah Sambinae. Nah, dengan pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk terus mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk dalam penanganan aktivitas pertambangan dan galian yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Informasi selengkapnya Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Dan informasi selanjutnya, pendengar, masih dari wilayah Kota Bima. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, pendengar, Unit Keamanan dan Keselamatan atau KAMSEL Satlantas Polres Bima Kota melaksanakan kegiatan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada para sopir truk pengangkut gas LPG. Kamis 4 Juni 2026, kegiatan yang berlangsung di Kampung Niu, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tersebut juga dirangkaikan dengan pembagian brosur surat izin mengemudi atau SIM serta sosialisasi pelaksanaan operasi Patuh Rinjani 2026 Polres Bima Kota. Kapolres Bima Kota AKBP Mudiarto SIKMM melalui Kasih Humas Ibda Baik Fitrianingsih menjelaskan bahwa personel unit KAMSEL Satlantas Polres Bima Kota turun langsung memberikan edukasi kepada para sopir truk pengangkut LPG mengenai pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Nah, dengan melalui kegiatan sosialisasi ini, Satlantas Polres Bima Kota berharap kesadaran para pengemudi terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas semakin meningkatnya sehingga dapat menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Bima Kota. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Saya Wani Rokwani masih terus menemani Anda di program Kahaba Ani.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal

0: malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa. Gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
1: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh? Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya.
1: Enak aja. Iya. Tapi kan yang undang siapa coba?
0: Khusus. Udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak? Dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
1: Ya tapi.
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
1: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong. Udah. Akur.

Setelah dari wilayah Kota Bima, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Dompu. Peresmian pabrik rokok rakyat di Desa Tadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat menjadi tonggak baru dalam arah pembangunan ekonomi daerah. Kehadiran pabrik rokok rakyat tersebut pernah dinilai sebagai langkah nyata peralihan orientasi ekonomi Dompu dari sektor agraris menuju agroindustri. Bupati Dompu Bambang Firdaus Pendengar menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang tinggi atas berdirinya pabrik rokok rakyat tersebut. Menurutnya Pendengar, keberadaan industri pengolahan di daerah menjadi momentum penting bagi Dompu untuk tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan baku. Nah, dengan pemerintah Kabupaten Dompu berharap keberadaan pabrik rokok rakyat tersebut menjadi awal tumbuhnya industri-industri baru di daerah, sehingga mampu memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Dan sekarang setelah dari wilayah Kabupaten Dompu, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Sumbawa. Rencana pembangunan bendungan Krekah menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Kabupaten Sumbawa. Proyek strategis tersebut pendengar dinilai sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekurangan air bersih yang selama ini menjadi tantangan di sejumlah wilayah perkotaan dan kawasan permukiman yang terus berkembang. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau BAPERIDA Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedi Heri Wibowo mengatakan bendungan Krekah merupakan proyek vital yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan air baku masyarakat di masa mendatang. Menurutnya pendengar, kapasitas sumber air yang saat ini mengandalkan bendungan Semangkat sudah tidak

Agar pihaknya juga berharap dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan penyelesaian perencanaan bendungan Krekah dapat terus berlanjut. Dengan terrealisasinya proyek tersebut, pendengar, persoalan keterbatasan air bersih yang selama ini dihadapi masyarakat diharapkan dapat teratasi secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Saya Wani Rukwani mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program Kahaba Angi. Tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya. Ada program informasi dan musik menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan yang akan menemani kebersamaan kita selama di program informasi dan musik. Dan untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Apaan sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blow dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
3: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

perché mi dare seluruh kuasa kemudian dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan.

jalan dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia, dan

dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Selamat pagi menjelang siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Yang mendengar saya Wani Rukwani menemani Anda di program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan. Untuk Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

Bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia.

lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih.

di Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi dari wilayah Kabupaten Sumbawa di informasi pilihan kita di pagi menjelang siang ini untuk program informasi dan musik. Nah, pendengar informasi ini, nelayan tradisional bantu jaga kelestarian Teluk Saleh. Aktivitas nelayan tradisional di kawasan Teluk Saleh pendengar dinilai tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir. Aktivitas nelayan tradisional juga turut membantu menjaga keberlanjutan sumber daya alam laut yang menjadi aset penting Kabupaten Sumbawa. Nah, pendengar, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kabupaten Sumbawa, Rahmat Hidayat SIPMT, mengatakan keberadaan nelayan tradisional memiliki kontribusi besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, terutama melalui praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Karena itu, pemerintah daerah harus terus mendorong nelayan untuk mempertahankan pola penangkapan yang tidak merusak sumber daya perikanan maupun habitat laut. Menurut Dayat, akrabnya pendengar disapa, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah mengedukasi masyarakat nelayan agar tidak menggunakan alat maupun metode penangkapan yang dilarang seperti bom ikan, potasium, dan juga berbagai bentuk penangkapan ilegal lainnya yang dapat merusak ekosistem. Ingat ya pendengar, untuk metode penangkapan ikan secara alami seperti biasa saja, jangan menggunakan alat-alat yang dapat merusak ekosistem laut. Tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital, kami masih terus menemani Anda di program informasi dan musik.

pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur,

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan?
2: Jam gua kok pindah di
1: tadi. Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak? Ngapain? Ngepet. Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah. Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita. Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh. Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya. Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan.

untuk informasi selanjutnya. Ia juga menjelaskan pendengar pengelolaan wilayah laut dari 0 hingga 12 mil berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemerintah Kabupaten Sumbawa tetap berupaya memberikan dukungan kepada masyarakat nelayan sesuai kewenangan yang dimiliki. Nah, juga pendengar, salah satu bentuk dukungan tersebut dilakukan melalui pengembangan usaha perikanan budidaya sebagai alternatif sumber pendapatan masyarakat pesisir. DKP Kabupaten Sumbawa mendorong nelayan tradisional untuk tidak hanya bergantung pada hasil tangkap laut, tetapi juga mengembangkan sektor budidaya yang memiliki prospek ekonomi menjanjikan. Beberapa komoditas yang didorong untuk dikembangkan antara lain budidaya rumput laut, keramba jaring apung, mutiara, lobster, dan berbagai usaha perikanan budidaya lainnya yang sesuai dengan potensi kawasan Teluk Saleh Penuh. Dayat juga menambahkan pemerintah daerah juga telah menyalurkan sejumlah bantuan untuk mendukung aktivitas nelayan di kawasan Teluk Saleh. Bantuan tersebut berupaya jaring, alat tangkap, dan berbagai sarana pendukung lainnya. Namun demikian, pendengar, keterbatasan anggaran daerah membuat jumlah bantuan yang dapat diberikan masih relatif terbatas. Karena itu, pihaknya juga terus berupaya memperjuangkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN guna meningkatkan kapasitas dan juga produktivitas nelayan. Dengar, kami masih menemani Anda di program informasi dan musik.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri.

Kadit Penat Dayak juga menegaskan bahwa keberlanjutan sumber daya perikanan di Teluk Saleh merupakan tanggung jawab bersama. Ia mengingatkan seluruh nelayan agar menjaga potensi laut yang ada sehingga dapat terus dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Menurutnya juga pendengar, Teluk Saleh merupakan salah satu kawasan strategis perikanan di Nusa Tenggara Barat yang memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah. Oleh karena itu, praktik penangkapan yang bertanggung jawab menjadi kunci untuk menjaga produktivitas perairan tersebut dalam jangka panjang. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di program Informasi dan Musik. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya. Ada program Kadihi Ade yang akan menemani Anda dimanapun Anda berada di pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau

wabarakatuh. Selamat meraih pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar tak kedai waraka kawan ni mengahu takaramba senai-nai maklum asli doka rumbu ahai. Kami pun warah menakai tita doho ini nefa mai bergabung lama doho di Pro 1 RRI Bima kani aplikasi RRI Digital. Kadiku ade kani rawa bojo dangdut macar caru aki-aki rawa ruita doho supung game pencau. Ede ini game pemena ya.

Cendoy. Yaray, madupan na pero sira pramaylo tayo takidoy. Takidoy, wala kakawa di mga utakaramba si nainay na lumas ni doy karindi. Ahay de. May manararo tayo tayo pangaraman na kay tayo na may phone nagbergabong ama di doy proses ko arari di makarang aplikasi arari digital. May takadoy ko ade kami rawang bojo dangdut na cari-cari ke pengar. May manarasi minanawi kaya nainay faya. Kadoy pangadaro kami aplikasi arari digital. Aplikasi lagi ke tinggal download lalu di aplikasi Play Store dan juga App Store mawara deh hatorang minti minat deh pokoknya naira takadu ke ade sami nanaweki tak boleh pengalaman kaita deh program kadu ade sampai pukul 12.00 waktu Indonesia tengah.

pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU plus look up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan

0: mirip dong nih tanda tangannya.
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi mirip tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan pemirip segera diselesaikan.

ada tering-tering cendeng, ada tering dukung cari tak dong karena orlu jam 11:48 waktu Indonesia Tengah. Jadi tak dong tak baik mengarah minyak kita ini nafas bergabung lama kita ada proses RRI Bima kami aplikasi RRI digital. Terima kasih warga B mari dong lo pendengar karena jam 12 pagi dong harus bergabung lo proses RRI Mataram berhubung minat dinamika olahraga dan juga sekaligus sekaligus dari PKBE ku siaran langsung sholat Jumat ya. Terima kasih warga dia menggunakan aplikasi RRI digital Mada Kekawani pamit undur diri ke ruang dengar Ita Doho. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang nama Wiki, terima kasih.

0: besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemaleman dulu. Aku ada kutu.
1: Teliti perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau kelitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, kelitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa kelitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah kelitah-keliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kelitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

Da-da-da, baby. أفلا تذكرون.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة الجمعة tanggal 19 Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2026 Miladiah, sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya, izinkan kami menyampaikan petugas sholat Jumat yang akan bertindak selaku khatib Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnawadi MA, Imam Al-Mukarram Ustaz Haji Muslihin Azharuddin, Muazzin pertama Ustaz Lalu Muhammad Ro'yatuddin SPD, dan muazzin kedua Ustaz Haji Ahmad Humaidi.

berikut disampaikan sebuah pengumuman bahwa nanti jam 18.00 waktu Indonesia Tengah akan diadakan tabligh akbar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Sahdan SAG MM, Dai Televisi Nasional. Setelah selesai sholat Jumat nanti, dilanjutkan dengan kajian tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك من يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت فمن لغى فلا جمعة له. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian berkata ansit atau diam mencoba untuk memberitahukan kepada teman di dekatnya untuk tidak berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbah pada hari Jumat, maka sungguh dia telah melakukan hal yang sia-sia. Faman lagha fala jum'atalah. Barang siapa yang melakukan hal yang sia-sia, maka tidak ada fadilah dan pahala Jumat baginya. Walidzalik ausitu wasma'u wa athi'u rahimakumullah. Ausitu wasma'u wa athi'u rahimakumullah. Ausitu wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama perhatikan, kita dengarkan, serta kita taati dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang akan disampaikan oleh khatib. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين، جماعة جمعة رحمني وإياكم الله، di hari yang mulia ini, di kesempatan yang penuh barakah ini, Al-Khatib berkewajiban menyampaikan peringatan kepada diri Al-Khatib sendiri dan kita semua. Mari terus-menerus kita menjaga, merawat, sekaligus meningkatkan, memupuk dan menyuburkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, menjalankan ketaatan-ketaatan, menjalankan dan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya ini tidak hanya secara zahiran saja, tetapi zahiran wa batinah, jasadan wa ruha, qalban wa qaliba, dengan sepenuh dan segenap jiwa raga kita menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu membuat ibadah-ibadah kita tidak berbekas pada perilaku dan akhlak kita maupun perasaan ketenangan hati kita, adalah kita menjalankan ibadah itu tidak dengan zahiran wa batinah. Itu sebabnya ibadah salat misalnya, ketika Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, bahwasanya orang yang memperoleh keuntungan ataupun keberuntungan daripada ibadah salatnya adalah mereka yang melaksanakannya dengan kekhusyuan. Dalam ayat lain Allah mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, sesungguhnya ibadah salat itu kabirah, itu merupakan ibadah yang berat. Atau sebagian ulama menjelaskan bahwa berat di sini adalah tidak mudah berdampak atau tidak mudah berbekas, la yata'athar fi qalbil musalli, tidak memberikan pengaruh dan dampak yang besar terhadap orang yang melaksanakannya itu, illa 'alal khashi'in, kecuali apabila ia melaksanakannya dengan penuh kekhusyuan. Maka ketika Allah menyatakan bahwa inna salata tanha 'alal fahsya'i wal munkar, bahwasanya ibadah salat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan kemungkaran, sesungguhnya salat yang dimaksud adalah salat yang dilaksanakan dengan ditegakkan sebaik-baiknya, zahiran wa batinah.
Begitu juga ibadah-ibadah lain. Bahkan setiap kalimat, kalimat mulia yang kita ucapkan, seperti tasbih, takbir, tahmid, apabila diucapkan hanya karena refleks atau hanya karena rutinitas semata, tidak dengan diresapi, dihayati, dan dijiwai, maka tidak pula berbekas di dalam diri maupun perilaku kita. Beberapa hari yang lalu, atau kurang lebih satu pekan yang lalu, kita mengumandangkan umat Islam di seluruh dunia, mengumandangkan takbir. Kita dengar di mana-mana kalimat Allahu Akbar itu diulang-ulang. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dalam teori ilmu hipnoterapi disebutkan bahwa kalimat atau afirmasi yang terus diulang, diulang terus menerus, maka ia akan meresap di dalam, disebut dengan alam bawah sadar, maka kemudian akan membentuk perilaku dan kebiasaan sampai kepada menentukan arah kehidupan kita. Maka kalimat Allahu Akbar yang terus diulang, tidak hanya di momen-momen lebaran, setiap kali salat, dan dalam setiap salat kita mengulang-ulang kata Allahu Akbar itu, sudah seharusnya kalimat itu tercermin dalam perilaku kita sehari-hari. Apa makna daripada Allahu Akbar? Kita tentu sepakat bahwa besar di sini, maha besar di sini, tidak ada kaitannya dengan fisik, tidak ada kaitannya dengan zat. Sebagaimana kita menyebut masalah besar, problem besar, guru besar, tokoh besar, ulama besar, maka sama sekali tidak dimaksudkan fisiknya. Maka lebih-lebih Sang Khaliq Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ketika kita mengatakan masalah besar, maka itu maknanya masalah tersebut memenuhi pikiran dan perasaan kita sehari-hari, maka kita sebutlah dia masalah besar ataupun yang lainnya. Tetapi ketika kita terus menerus mengulang Allahu Akbar, Allahu Akbar, akan tetapi di hati kita masih lebih besar selain daripadanya, maka tentu kita harus mengingat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kabura maqtah, betapa besar murka Allah bagi mereka, an taqulu ma la taf'alun, apabila kita berucap apalagi berulang-ulang namun tidak dicerminkan oleh perilaku kita. Bahkan kita mengetahui istilah munafik, yang mana munafik itu kita pahami lain di mulut, lain di hati. Maka apabila di mulut selalu kita mengatakan Allah Maha Besar, namun di hati keluarga kita, masalah kita, dunia, harta, dan lain sebagainya lebih besar daripada itu, maka dapat menjerumuskan kepada kemunafikan. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Ma'asyarul muslimin rahimani wa iyyakum Allah. Apabila kita mengenang kembali kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya, tentu putra yang masih usia dini sangat besar di hati Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Tapi ketika Allah memerintahkan sembelihlah, maka sungguh Allah lebih besar lagi di hati beliau daripada putra beliau dan apapun di dunia ini. Itu artinya Allahu Akbar betul-betul tertanam dalam sanubari jiwa raga Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Begitu juga dengan kalimat-kalimat lainnya, Allahu Akbar dan kalimat-kalimat lainnya, apabila kita ucapkan, janganlah hanya karena mengharapkan pahala, apalagi hanya semata-mata refleks, tetapi kita ucapkan dengan menjiwai, menghayati, meresapi, agar cahaya dan pengaruh-pengaruh baiknya dapat terlihat, dapat berbekas dalam perilaku kita sehari-hari. Itu sebabnya para ulama ketika menjelaskan dan mendorong

0: 阿弥陀。
1: Allahu
0: Akbar.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

يرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.

الله أكبر.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meluncurkan program Voice of Equality, Stop Kekerasan Berbasis Gender, sebagai upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTB. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat mulai menyiapkan sumber daya manusia lokal untuk menghadapi era pasca tambang. Bersama saya Koriatun Hafiza, saudara, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi NTB bersama berbagai pemangku kepentingan meluncurkan program Voice for Equality, Stop Kekerasan Berbasis Gender, sebagai upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTB. Peluncuran program ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama lintas sektor yang dipimpin Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri pada kegiatan dialog, kerjasama, dan pemetaan situasi kebutuhan layanan kekerasan berbasis gender di Aula Rinjani BPSDMD Provinsi NTB Mataram. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan kekerasan berbasis gender tidak hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga berkaitan dengan berbagai tantangan pembangunan daerah seperti perkawinan anak, stunting, rendahnya kualitas pendidikan, hingga kemiskinan ekstrim. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari keluarga, lembaga, pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, organisasi, masyarakat sipil, hingga dunia usaha untuk bersama-sama terlibat dalam upaya pencegahan kekerasan. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus mempercepat upaya pengurangan kemiskinan ekstrim melalui intervensi sektor perumahan. Tahun ini sebanyak 159 kepala keluarga yang masuk kategori miskin ekstrim diprioritaskan menerima bantuan bedah rumah tidak layak huni RTLH guna meningkatkan kualitas tempat tinggal sekaligus memperbaiki indikator kesejahteraan masyarakat. Program tersebut dijalankan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman atau PUPR PKP Kabupaten Lombok Utara dengan berbasis pada data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPR PKP Lombok Utara, Eva Sadatun Adawiyah, mengatakan seluruh calon penerima telah melalui proses verifikasi dan validasi lapangan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, tim telah melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi rumah warga yang terdata dalam kategori miskin ekstrim.
1: Tapi kalau untuk miskin ekstrim itu ada 159 ini yang sudah kami verifikasi kemarin.
2: Itu yang
1: ini beda penanganan, Pak. Yang kemiskinan ekstrim ini kan dia tanpa swadaya gitu kan, karena memang benar-benar tidak ada akses kemampuan ekonominya, itu kesejahteraannya ada di desa satu.
0: Berbeda dengan skema bantuan RTLH reguler yang biasanya memerlukan kontribusi swadaya dari penerima, program bagi warga miskin ekstrim sepenuhnya dibiayai pemerintah daerah. Kebijakan tersebut diterapkan karena penerima berada pada kelompok desil 1 atau kategori kesejahteraan paling rendah. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memberikan pendampingan terhadap kondisi kesehatan dan kesulitan ekonomi yang dialami Ibu Murnah, warga Desa Stiling, Kecamatan Batu, Kliang Utara, yang diduga menderita penyakit serius. Bupati Lombok Tengah Lalu Fatul Bari mengatakan, pemerintah daerah telah menurunkan tim gabungan untuk melakukan asesmen sekaligus memberikan pendampingan kepada yang bersangkutan. Tim tersebut terdiri dari Dinas Sosial, SDM Program Keluarga Harapan atau PKH, Tenaga Kesehatan Sosial Kecamatan, Pemerintah Desa Stiling, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta tenaga kesehatan dari Puskesmas Teratak. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap warga yang menghadapi permasalahan sosial dan membutuhkan bantuan dapat memperoleh perhatian serta penanganan yang tepat.
3: Dinas Kesehatan sudah mengaktifkan BPJS kesehatannya, karena memang kita berobatnya kan cukup aktif. Tapi tadi kita tanya ada KK-nya, berarti di KK itu ada nomor induk kependudukan. Maka kan sudah sah menjadi penduduk. Nah gitu kan, lombok tengah. Namun terlepas dari itu, dengan kondisi penyakit itu kan penting menjadikan sebuah perhatian. Kan ini penyakit yang jarang-jarang, bukan pilek kan? Nah itulah sebabnya dinas sosial juga sudah berkemas-kemas dan berangkat mau ke sana. Mengantarkan apa keadaannya dulu.
0: Lebih lanjut disampaikan Fathul dari hasil asesmen lapangan, diketahui Ibu Murna sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan program Keluarga Harapan. Namun bantuan tersebut tidak lagi dapat diakses karena terkendala administrasi kependudukan. Selain itu, yang bersangkutan belum memiliki KTP elektronik lantaran mengalami kesulitan saat proses perekaman biometrik atau sidik jari, sehingga terdampak pada verifikasi data dalam sistem data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Untuk mengetahui persoalan tersebut, Disdukcapil Lombok Tengah memberikan pendampingan pelayanan administrasi kependudukan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mulai menyiapkan sumber daya manusia lokal untuk menghadapi era pasca tambang. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemkab KSB menjalin kerjasama dengan 3 perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Erlangga, Institut Teknologi 10 November, dan UPN Veteran Yogyakarta. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KSB Agus mengatakan kerjasama ini difokuskan pada penjaringan putra-putri daerah untuk menempuh pendidikan di bidang keteknikan. Program tersebut bertujuan menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan sektor industri pengolahan dan pemurnian mineral di masa mendatang. Menurut Agus, meski aktivitas pertambangan suatu saat berakhir, industri hilirisasi dan smelter diperkirakan tetap beroperasi dengan pasokan bahan baku dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu kebutuhan tenaga teknik diperkirakan masih akan tinggi. Pemerintah daerah menargetkan dalam 10 tahun ke depan lulusan program ini telah memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup untuk menempati posisi manajerial tingkat menengah di sektor industri. Informasi selanjutnya, saudara, desakan untuk membuka moratorium pembentukan provinsi baru yang di dalamnya terdapat pengusulan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali disuarakan. Hampir seluruh kabupaten kota sepulau Sumbawa menggelar gerakan yang sama, termasuk di Kabupaten Dompu. Ketua Pemuda Panca Marga PPM Kabupaten Dompu, Yani Hartono, mengatakan PPS sudah lama digulirkan, bahkan sudah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas. Persoalan penganggaran menjadi alasan pemerintah pusat melakukan moratorium pembentukan daerah baru, termasuk Provinsi Pulau Sumbawa.
4: Harapan kami kepada semua komponen untuk menjaga kondusivitas dan stabilitas keamanan, kondusivitas masyarakat, sehingga tidak terganggu dengan hal-hal yang anarkis, sifatnya terlalu mendesak. Jadi proses ini kan ada mekanismenya, kita ikuti saja, sehingga harapan kami tidak mengganggu aktivitas masyarakat dengan menutup, memblokir, dan sebagainya.
0: Stabilitas daerah yang akan mengganggu iklim investasi menjadi alasan mendasar warga Dompu tidak melakukan aksi turun ke jalan hingga menutup akses jalan. Kabupaten Dompu yang 80% menggantungkan belas kasihan pusat membutuhkan anggaran tambahan untuk menjalankan program pemerintah. Investasi salah satu jalan untuk menambah pundi-pundi PAD sehingga program pemerintah dalam mesejahterakan masyarakat Dompu dapat terwujud. Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur mengamankan 3 terduga pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di Dusun Ketangga Timur, Desa Ketangga Jerain, Kecamatan Keruak. Penangkapan dilakukan setelah tim Opsnal Satres Narkoba menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di wilayah tersebut. Kasih Humas Polres Lombok Timur Lalu Rusmaladi menjelaskan, atas arahan Kasatres Narkoba Fedi Miharja, petugas melakukan penyelidikan dan pendalaman informasi yang diterima dari warga. Saat penggeledahan yang disaksikan warga dan aparat terkait, petugas tidak menemukan barang bukti pada badan para terduga pelaku. Namun dari hasil penggeledahan rumah, petugas menemukan paket kristal bening yang diduga sabu, seberat bruto 16,42 gram, alat hisap, timbangan digital, telepon genggam, plastik tub kosong serta uang tunai sebesar Rp240.000. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, terduga JNA diduga berperan sebagai pengedar sabu di wilayah Kecamatan Keruak, sementara SA dan SH diduga sebagai pengguna. Ketiga terduga pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Polres Lombok Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sebelum mengakhiri warta berita ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama diantaranya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meluncurkan program Voice of Equality, Stop Kekerasan Berbasis Gender sebagai upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTB. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mulai menyiapkan sumber daya manusia lokal untuk menghadapi era pasca tambang. Saya Goryotun Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

di Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, mendengar saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati sampai pukul 16.00, maksud kami sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Buat Anda dimanapun Anda berada, mendengar jangan lewatkan kami, dan juga jangan lupa untuk mendengarkan menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan juga mendengar, Wani ingatkan untuk Anda untuk jangan lewatkan makan siang Anda, karena dengan mengkonsumsi makan siang itu akan menambah energi ke tubuh Anda, dan juga Anda bisa lebih fokus untuk menjalankan pekerjaan Anda yang masih ada di siang hari. Dan Wani hadirkan untuk Anda pendengar lagu-lagu pilihan untuk Anda di siang hari yang menemani kebersamaan kita. Saya Wani Rukwani masih terus menemani Anda.

Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebutan

Jawa pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam.

cinta. Mangkuk ini dikenal dengan sebutan Jigang Bei yang artinya mangkuk ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigang Bei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu dikepungin namanya? Kasian kan namanya menunggu lama.
1: Kok takut tahu?
2: Takut sama ibu guru.
1: Kok takut gempa?
2: Oh.

0: bantalnya jauhin tuh.
1: Wah, kenapa? Orang udah biasa kok taruh bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Masa sih?
0: Wah, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone

Ingkar dari Tulus pendengar mengantarkan kita di penghujung acara program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Di program selanjutnya ada rekan saya Nurul Inayah yang akan bersua dengan Anda di program Pro Dangdut. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menyediakan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurul Inayah mengawali Bima siang untuk Anda atau melanjutkan Bima siang di Prodeng Duit Yoyeng Kakak, menemani Anda sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jalur GSM mulai kami buka di 0822 3494 5100 untuk Anda bisa bergabung di siang hari ini.

0: besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dulu. Aku ada kritik.
1: Kritik, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

0: belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi mirip tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan aku nyerus

kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu meletakkan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah

dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Buah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: sing nyanyi aku dhewe. Selain wis tuwa nyanyi lagu percintaan ora patut pegang karo anake. Bos, bos,
1: piye ta?
0: Iki aku diwangi to, bos, bos.
1: Ngene iki penyanyi wis tuwa,
2: yo tulung.
0: Iya.
2: Aku nyanyi
1: ngono. Wana ja.
2: Bos.
1: Enak to.
0: Lah ngene iki lho, bos.

Dia dengan tersenyum, dia berkata, aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan semua kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin

besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menganggap

0: ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi.
0: Ayah selalu bilang aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku

0: demokrasi sen
1: emang kenapa mangkok kamu boleh
0: itu
1: apa bedanya mangkok saya ini
0: ada gambar ayam ya?
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam
0: pokoknya saya gak mangkok yang ada ayam kalau maka saya gak makan lah
1: kamu aneh-aneh aja emang kalau gak ada gambarnya baksonya beda apa gimana
0: pokoknya ini gambar ayam
1: iya benar kamu ini
2: mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan

Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkuk keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensheng, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkuk itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkuk ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkuk ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi mulai dari

0: PTS dong.
1: PTS apaan?
0: PTS teka-teki silang, kan pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P-R Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Pati Ngura kali.
0: Pati Ngura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
1: Sultan Agung Tirtayasa.
0: Sultan Agung Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Rang Pabri. T. Siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuan Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya,
1: hehehe. Hahaha, dapet salam tuh dari Infinity Stone.

0: Satu puluh enam menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat

Kami semua kaum muslimin rahimakumullah, Allah azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya kini telah berkumandang. Saya Nurul Naim mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat asar pendengar untuk anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

satu tindakan semua kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman,

0: ada banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi A, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa suruh? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: Kesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gini sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya, pendengar Pusaka, tukar informasi dan inspirasi. Tingginya minat masyarakat terhadap program pinjaman tanpa bunga yang digagas pemerintah Kabupaten Lombok Utara membuat jumlah pendaftar terus bertambah setiap tahun. Bahkan saat ini pendengar, ribuan warga masih tercatat dalam daftar tunggu untuk mendapatkan akses pembiayaan tersebut. Program yang menyasar pelaku UMKM dan juga sektor pertanian itu kembali dilanjutkan pada 2026 dengan dukungan subsidi bunga sebesar 2 miliar rupiah dari pemerintah daerah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang, dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Oke, pendengar, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan KLU Haris Nurdin mengungkapkan antusiasme masyarakat terhadap program tersebut masih sangat tinggi sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2022. Menurut Haris, kemudahan akses menjadi salah satu faktor utama tingginya minat masyarakat. Selain bunga ditanggung pemerintah, persyaratan pengajuan juga relatif sederhana. Pemotongan hanya perlu melengkapi dokumen seperti KTP, kartu keluarga, nomor induk berusaha, serta dokumentasi usaha. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki NIB, pemerintah daerah melalui dinas terkait siap memberikan pendampingan.

dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Lagi ngapain?
1: Setiap pesen uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
0: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
2: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
2: Kenapa sih? Kan biar praktis.
3: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
4: Meski demikian, pendengar harus menegaskan bahwa seluruh pengajuan tetap harus melalui proses verifikasi dan analisa perbankan setelah dokumentasi diverifikasi oleh dinas, dan berkas akan diteruskan ke PT BPR NTB untuk melakukan atau dilakukan penilaian kelayakan kredit. Sesuai peraturan Bupati Nomor 17, plafon pinjaman yang diberikan maksimal 25 juta. Untuk pinjaman di bawah 10 juta, tidak memerlukan, maksud kami untuk pinjaman di bawah 10 juta tidak memerlukan jaminan, sedangkan pinjaman di atas 10 juta wajib menggunakan agunan. Pemerintah daerah berharap semakin banyak pelaku usaha kecil dan juga petani yang dapat memperoleh akses modal usaha hingga mampu meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraan keluarga.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya nyesal capek. Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada keseliburan saya. Tidak belikan diri saya perhiasan mahal. Saya malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Mak.
1: Cuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini nih, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi nih hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Gak usah bilang minzali. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan berpulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana nih kopiku, Pak Den?
1: Astaga, kopi ini lupa beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar.

0: Uang PKH itu sudah cair katanya.
1: Oh iya? Alhamdulillah, pas sekali. Beras saya sedang sekarat, tahu Bu.
0: Ih, kalau saya aja mau beli skincare yang lagi viral itu, sama mau beli cincin emas kayak Bu Kades itu. Kalau beras kan bisa nanti-nanti kredit di Bu RT.
2: Mak, ya disuruh beli buku di sekolah.
0: Buku apa lagi? Kemarin kan sudah Ibu bayarin buku-buku aja. Bilang belum ada uang tuh sama gurunya. Besok-besok aja bayarnya.
1: Astaga Bu, utamakan kebutuhan keluarga dulu lah Bu, baru bergaya-gaya beli emas. Sumbangan pemerintah itu Bu untuk membantu kebutuhan hidup kita, bukan buat gaya hidup. Buat apa gaya-gaya kalau hutang di mana-mana?
3: Utamakan kebutuhanmu, bukan keinginanmu, agar gaya hidup tidak memiskinkanmu.
4: Pendengar Pos 1, kena informasi dan inspirasi di pukul 17 kita akan mengikuti berita Korwil Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang akan kami relay dari RRI Pro 1 dan Pasar. Selamat mengikuti.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya...
2: Ciki, bayar utang, woy!
1: Halo?
3: Angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: segar ya untuk pariwisata Bali.
1: Selamat sore. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menjadi sektor terdampak inflasi. Pertumbuhan wisatawan ke Bali perlu diimbangi pengelolaan destinasi berkelanjutan. Dari Hamuruk 70 dan Pasar, inilah lintas Bali Nusa Tenggara Barat Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Santiari.
2: RRI dan Pasar.
1: Dengar lintas Bali NTB kali ini kita awali dengan informasi terkait menekan dampak kenaikan inflasi. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menjadi sektor yang terdampak inflasi. Untuk menekan dampak inflasi, pelaku UMKM menerapkan strategi bertahap dan menghindari risiko tinggi.
3: Untuk inflasi tentunya kan pastinya ada kenaikan beberapa bahan baku yang
4: di tengah ketidakpastian pasar dan menurunnya daya beli masyarakat, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM juga menghadapi tekanan dampak kenaikan inflasi. Per Mei 2026 inflasi bulanan di Bali sebesar 0,42% dan inflasi tahunan 2,99%. Untuk menekan dampak inflasi, pelaku UMKM beralih dari fase ekspansi ke strategi konsolidasi. Pemilik PT Hasta Karya Rutinitas Anyaman Berkelanjutan Niko Mangrusiani dikonfirmasi RNI di Denpasar membenarkan usaha mikro kecil dan menengah UMKM menjadi salah satu sektor yang terdampak inflasi. Kondisi itu melatar belakangi pihaknya mengambil langkah strategi bertahan dan mitigasi risiko tinggi. Fokusnya melalui efisiensi biaya operasional, diversifikasi produk bernilai margin tinggi, menjaga likuiditas arus kas, serta mengadopsi digitalisasi untuk memperluas pangsa pasar secara hemat. Rosiani mengatakan strategi ini menjaga margin keuntungan dan daya saing tanpa membebani konsumen secara berlebihan.
3: Karena mengingat juga daya belinya masyarakat juga agak mengurang ya, menurun. Kemudian untuk beberapa pengadaan juga dipangkas. Kalau kami dari sisi pengusaha sendiri sekarang lagi strategi low risk, kita menghindari risiko yang tinggi. Kemudian sisi bertahan.
4: Rosiani mengungkapkan kendati harga bahan baku produk naik dampak inflasi, pelaku UMKM tidak serta-merta bisa menaikkan harga produk. Alternatif yang biasa dilakukan yakni substitusi bahan baku lokal yang harganya lebih stabil dibandingkan barang impor untuk mengurangi biaya logistik. Selain itu, manajemen arus kas dengan ketat juga dilakukan untuk menghindari penumpukan stok barang sehingga cepat balik modal.
3: Kami saat ini juga menghindari beberapa stok untuk mengurangi kos-kos yang ditimbulkan.
4: Bali per Mei 2026 mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,42% dan inflasi tahunan 2,99%. Kondisi itu berdampak terhadap usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang menerapkan strategi bertahan dan mitigasi risiko tinggi. Strateginya difokuskan pada efisiensi biaya operasional, diversifikasi produk bernilai margin tinggi, menjaga likuiditas arus kas, serta mengadopsi digitalisasi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
1: Tingkat inflasi di Indonesia pada Mei 2026 mengalami kenaikan. Banyak hal memicu kenaikan inflasi, diantaranya kenaikan harga BBM dan bahan pokok.
5: Langkah utama untuk menekan dampak inflasi di Bali adalah memperkuat sinergi TPID atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Caranya melalui strategi 4K atau keterjangkauan harga seperti

stok pangan lokal, kelancaran distribusi melalui kerjasama antar daerah, serta komunikasi efektif dengan pemantauan harga berkala. Menekan lonjakan inflasi yang berpusat di wilayah perkotaan seperti Denpasar, memerlukan implementasi strategi berikut. Pertama, pelaksanaan operasi pasar murah. Pemerintah daerah secara rutin menggandeng Bank Indonesia dan Bulog untuk menggelar pasar murah atau gerakan pasar murah GPM guna menjaga daya beli masyarakat terhadap bahan pokok. Kedua, penguatan ketahanan pangan mandiri. Memanfaatkan lahan tidur milik provinsi atau kabupaten kota untuk ditanami komoditas penyumbang inflasi seperti cabai dan bawang merah guna memangkas ketergantungan pasokan dari luar daerah. Ketiga, optimalisasi kerjasama antar daerah atau KAD. Menjaga pasokan tetap stabil melalui kesepakatan perdagangan antar kabupaten di Bali maupun dengan provinsi lain saat terjadi defisit produksi. Serta terakhir, pemantauan harga real time. Memantau pergerakan harga komoditas utama seperti

0: Mendengar berikut suara masyarakat terkait menekan dampak kenaikan inflasi.
1: Saya Jano dari Krenang. Menurut saya ya, kenaikan inflasi itu cukup terasa, terutama pada harga kebutuhan sehari-hari.

0: Agus Budi Badung, kalau saya lihat, salah satu cara menekan dampak inflasi adalah dengan lebih memanfaatkan produk lokal. Selain bisa menghemat pengeluaran, cara ini juga membantu pelaku usaha di daerah tetap berkembang.
1: Saya Ipan dari Denpasar. Menurut saya, mengadakan

0: Pendengar, di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat, upaya menekan dampak kenaikan inflasi menjadi perhatian bersama agar daya beli dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Berbagai langkah pengendalian harga menjaga ketersediaan pasokan hingga memperkuat sinergi antar instansi terus dilakukan guna memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi. Terkait dengan menekan dampak kenaikan inflasi, selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama pengamat ekonomi politik dan pembangunan Bali, Dr. E. Gede Wardana, S.E.M.S.I.
1: Baik Pak I. Gede Wardana, bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai menekan dampak kenaikan inflasi ini?
2: Pertama-tama pemerintah harusnya menerapkan tiga kebijakan. Pertama kebijakan moneter, kedua kebijakan ekspor import, ketiga kebijakan budgeter, APBN itu ya. Nah kalau ketiga kebijakan ini seimbang, tekanan inflasioner itu pasti bisa ditekan ya. Tapi kalau ini tidak seimbang, ada melalui defisit, ada melalui pengeluaran terlalu boros ya, jadi kenaikan harga-harga terus diikuti ya, ya barang-barang naik semua ya. Nah ini kecenderungannya ada tekanan inflasioner ya, artinya jumlah uang yang beredar, harga-harga, sehingga naik semua kan. Kita khawatir bisa terjadi nanti hyperinflasi ya, inflasi tinggi ya ketika tahun 60-an itu ya, kalau tidak dibendung gitu ya. Jadi ketiga kebijakan ini harus benar-benar berjalan seimbang, equilibrium namanya, keseimbangan ini harus terjadi ya. Ya antara tabungan dengan pinjaman itu ya, itu moneter yang punya tugas itu ya. Kedua ekspor impor, kalau ekspor impor kita tinggi bagus sebetulnya devisanya ya, bisa menaikkan kurs kita ya, nilai tukar kita jadinya ya. Tapi karena ekspor kita lemah, sektor primer aja yang kita kirim ya lemah ya kan, sekali mengimpor pesawat terbang Boeing misalnya atau misalnya udah habis uang kita yang kita kumpulkan petani itu ya, setahun dia bertanam cocok tanam ya, sektor primer itu ya. Nah ini budgeter ini, pajak gitu ya, pajak dan pengeluaran pemerintah. Pajak sekarang kan datangnya dari rakyat, oleh rakyat, dari rakyat ya. Tapi kalau pengeluaran yang boros ini ya digunakan untuk sektor-sektor yang tidak produktif, nah ini kan menjadi tekanan. Ketiganya ini bisa menjadi penyebab tekanan inflasi.
1: Kalau pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini karena dipengaruhi oleh faktor apa saja, Pak?
2: Iya, salah satunya kan kita kan tergantungan pada pajak minyak itu, yang sumber penerimaan kita kan dari minyak sebetulnya kan. Jadi harga minyak di luar negeri udah naik melonjak ya, kita mau nggak mau ini berdampak pada import minyak yang akan kita bawa ke Indonesia ya. Kita menghasilkan minyak mungkin dalam masih mentah, kadang-kadang harus disuling dulu ya di Singapura atau di sekarang udah punya mungkin ya. Nah ini kan otomatis berdampak sekali deh. Mau nggak mau kita harus mengikuti ya, Indonesia mau beli minyak yang mentah atau minyak segalanya, apalagi aftur misalnya ya, pertama Pertalite itu sejenisnya itu juga ya. Nah, itu yang kita harus gunakan di Indonesia, berpengaruh itu. Jadi elastisitas permintaan akan minyak itu ya tidak seimbang itu ya. Jadi istilahnya kita lebih banyak mengimpor, terus nanti setelah itu kemana bawa import ini, kan digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sektor minyak ini sangat berpengaruh juga ya.
1: Lantas pesan kepada masyarakat di tengah dampak inflasi ini seperti apa Pak menyikapinya?
2: Nah untuk rakyat kita sebenarnya dalam jangka pendek kan istilahnya standby ini. Artinya unit-unit kegiatan UKM yang ada di sektor primer ini, ya kebutuhan dasar ini harus memang dikuasai oleh pemerintah semua ya, terutama rakyat kita. Sektor pertanian kan lemah sekali ya, sumber sektor pertanian ini terutama ya beras mungkin masih stabil harganya kan, selling price dan power. Yang lainnya kan mekanisme pasar semua kan diserahkan sama pasar ya, elastisitas permintaan pasar. Kalau barangnya banyak justru harganya turun, tapi kalau barangnya tidak ada pasti naik itu ya. Nah ini kedua, kebutuhan barang-barang luxury ini harus dikurangi dulu, barang-barang luxury. Tapi sementara dari luar negeri dibanjiri kita ya barang luxury ya, dari contoh HP sekarang semua mungkin warung HP semua ya, udah itu dari sepeda motor, udah itu tangan-tangan dalam motor dan tidak laku semua ya. Nah ini juga kan salah satu penyebab itu ya. Jadi rakyat kita ini kembali kepada back to nature lagi nya, kembali kepada back to nature, apa yang kita punya. Barangkali kalau kita punya hanya tanah satu hari untuk apa? Nah, ini harus dikembangkan lagi, tingkatkan mungkin tanamannya, intensifikasi ya, bukan ekstensifikasi ya. Mungkin sawah juga punya satu hektar sekarang udah dikabel-kabel jadi beton semua kan. Nah, ini juga kan membahayakan juga rakyat kita. Jadi sektor primer terutama kebutuhan sana. Nah papan itu memang harusnya semua yang berdikari ini harus dikembalikan ya. Apalagi kita melihat negara kita sebetulnya kaya ya, cuman pemanfaatan sumber daya alam ini yang sangat terbatas kemampuannya ya. Teknologi coba anggota ini semua datangnya dari Cina kan, membuat kereta api, membuat apa house, apa yang kita lihat semua ya. Dan jalan tol ini yang mengerjakan juga tenaga dari asing semua kan. Tenaga kita kan tidak sempat ya. Apalagi nanti ada bangunan bertingkat 3, 5, 10 itu kan asing semua. Jadi sekali lagi, inflasi sebetulnya jangan sampai melebihi daripada berapa sampai 10% nanti ya, masih bisa dikendalikan lah.
1: Baik, terima kasih informasinya. Pengamat Ekonomi Politik dan Pembangunan Bali, Dr. Igede Wardana, SCMSI.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Bali perlu diimbangi dengan pengelolaan destinasi yang berkelanjutan. Agar misi menilai pengendalian jumlah wisatawan dan penguatan infrastruktur menjadi kunci menjaga kualitas pariwisata Pulau Dewata.
4: Ya, bisa kita memberikan tadi good experience ke wisatawan yang ingin misalnya menjelajahi Bali dengan sudut pandang yang berbeda, Mas, misalnya seperti itu.
5: Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bali dinilai menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata. Namun, peningkatan tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan yang baik agar tidak menimbulkan berbagai persoalan yang dapat menurunkan kualitas destinasi wisata. Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kuta Krisnawijaya mengatakan, pertumbuhan kunjungan wisatawan harus dibarengi dengan perhatian terhadap daya dukung destinasi dan pemerataan kunjungan wisata. Hal itu penting untuk menjaga keberlanjutan pariwisata Bali dalam jangka panjang.
4: Kunjungan wisatawan yang meningkat itu tentu merupakan angin segar ya untuk pariwisata Bali. Tidak bisa kita pungkiri, kita akan bersyukur sekali peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Bali dari tahun ke tahun itu memang stabil gitu ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi dan berikan catatan adalah jumlah kunjungan ini juga harus diperhatikan, seperti misalnya carrying capacity, bagaimana pemerataan jumlah kunjungan ke destinasi wisata, itu harus dicermati. Karena kalau tidak dikontrol dengan baik, seperti ini akan membawa juga negatif.
5: Selain kemacetan, Kuta juga menyoroti pentingnya pengembangan transportasi umum sebagai alternatif mobilitas wisatawan. Menurutnya, kehadiran transportasi publik yang memadai dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas, sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan saat menjelajahi Bali.
4: Perlu ada upaya-upaya bersama untuk transportasi umum di Bali, setidaknya untuk bukan berarti bersaing dengan transportasi atau travel yang sudah berjalan, tapi menjadikan solusi alternatif. Jadi supaya juga bisa kita memberikan tadi good experience ke wisatawan yang ingin misalnya menjelajahi Bali dengan sudut pandang yang berbeda, Mas, misalnya seperti itu.
5: Kuta berharap pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat terus berkolaborasi dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut. Dengan langkah yang tepat, pariwisata Bali diharapkan mampu tumbuh secara berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: Pemkab Buleleng berencana mengakhiri sistem open dumping di TPA Bengkalu dan beralih ke pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan, menyusul arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup.
6: Rencana ke depan kegiatan ini coba tadi Pak Kadis dan teman-teman ini sudah melaksanakan kegiatan yang pertama adalah kontrol.
7: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menyiapkan langkah untuk mengakhiri sistem pembuangan sampah terbuka atau open dumping di TPA Bengkale, Kecamatan Kubu Tambahan. Upaya ini dilakukan setelah adanya arahan dan teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup agar pengelolaan sampah di lokasi tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati Buleleng Nyoman Sucidro bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan jajaran terkait telah meninjau langsung kondisi TPA Bengkale. Hasil peninjauan menunjukkan sistem pengelolaan sampah perlu segera dibenahi karena keterbatasan lahan tidak lagi memungkinkan penerapan pola open dumping. Pemerintah daerah pun berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola sampah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.
6: Sesuai dengan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup, menyampaikan bahwa TPA-nya harus dikelola dengan baik. Kemudian ada teguran juga, sanksi administrasi untuk TPA ini sampai tanggal 31 Juli.
7: Sebagai langkah awal, Dinas Lingkungan Hidup Buleleng mulai menerapkan metode kontrol landfill untuk mengurangi sampah sistem open dumping. Kedepan, Pemkab Buleleng juga akan merancang kembali penerapan sanitary landfill di TPA Bengkale yang membutuhkan kajian, perencanaan matang, dan dukungan masyarakat.
6: Tadi ke depan, seperti rencana dulu yang dulu ada sanitary landfill, kita akan buat perencanaan lagi sehingga nanti TPA di Bengkale itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pengoperasian sanitary landfill. Nah ini perlu kajian, perlu perencanaan, perlu juga nanti sosialisasi lagi pada masyarakat agar memang betul-betul apa ini yang sudah terpilah yang masuk ke sini.
7: Menurutnya keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah tetapi juga partisipasi masyarakat. Karena itu warga diimbau untuk memilah sampah sejak dari sumbernya guna mengurangi beban TPA dan mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif. Transformasi pengelolaan sampah di TPA Bengkale diharapkan menjadi langkah awal menuju tata kelola persampahan yang lebih baik di Kabupaten Buleleng. Dengan dukungan seluruh pihak, persoalan sampah diharapkan dapat ditangani secara lebih optimal sekaligus menjaga kualitas lingkungan. Reporter Suasa Berata Winangun melaporkan.
0: Kejari Lombok Tengah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam perkara pengadaan dump truck dan arm roll pada DLH Lombok Tengah angkatan 2021 yang diduga merugikan keuangan negara ratusan juta rupiah. Keempat tersangka kini telah ditahan untuk kepentingan penyidikan dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Maya Oktarifa melaporkan.
8: Dan dalam jangka waktu dekat akan kami limpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi setelah penyidik menyelesaikan semua proses penyidikannya.
0: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kendaraan operasional berupa dump truck dan arm roll pada Dinas Lingkungan Hidup TLH tahun anggaran 2021. Keempat tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Putri Ayu Landari mengatakan, 4 tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial MAA, Kepala DLH Lombok Tengah periode Januari 2020 hingga September 2021, SU Kepala DLH periode November 2021 hingga Desember 2022, selanjutnya SA Kepala Subbidang Perencanaan DLH serta A Direktur Perusahaan Pemenang Tender Pengadaan. Penetapan tersangka ungkap Putri dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi, ahli hingga dokumen, serta barang bukti lain dalam perkara tersebut senilai sekitar 5,1 miliar rupiah.
8: Atas beberapa rangkaian perbuatan para tersangka di atas, dalam kurun waktu 2021 telah terjadi tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum pada pengadaan belanja modal berupa dump truck dan arm roll pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang sudah dihitung oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTB. Bahwa selanjutnya para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Lombok Barat.
0: Dalam proses penyidikan, MAA yang saat ini menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran KPA dan pejabat pembuat komitmen PPK diduga melakukan sejumlah pelanggaran dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan proyek. Di antaranya menyusun dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan serta menyetujui serah terima pekerjaan meskipun proyek belum selesai sepenuhnya. Sementara SU diduga menyetujui pembayaran termin yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan. Selanjutnya SA diduga terlibat dalam penyusunan perencanaan yang tidak sesuai prosedur, menyetujui pembayaran yang tidak sesuai realisasi pekerjaan, serta memasukkan sejumlah tanda tangan dalam dokumen serah terima pekerjaan. Selanjutnya, tersangka A selaku penyedia diduga menggunakan dokumennya tidak sah dalam proses tender dan menerima pembayaran penuh meskipun pekerjaan belum rampung serta dokumen kepemilikan kendaraan belum lengkap.
8: Penindakan tegas perkara ini merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam mewujudkan program strategis nasional Astacita, khususnya pada misi memperkuat reformasi birokrasi, menjamin penegakan hukum melalui pemberantasan korupsi yang menyengsarakan rakyat serta memperkuat pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pelayanan hukum, pelayanan publik secara prima.
0: Diketahui kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan kendaraan operasional berupa dump truck dan amrol untuk kebutuhan pengelolaan sampah di DLH Lombok Tengah. Proyek tersebut kemudian diusut ke Jaya Lombok Tengah karena diduga tidak dilakukan sesuai spesifikasi dan terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada kerugian.

Ya, berdengar dari dunia olahraga dilaporkan tim rugby Kabupaten Buleleng finish di peringkat 4 besar dalam gelaran Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026. Hasil ini dinilai sebagai progres yang baik tentunya untuk membantu tim menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.

Perunggu. Ketua Harian Pengkab Persatuan Rugby Union Indonesia Perui Padung, Ika Dek Martina, kepada RRI di Denpasar, Kamis 4 Juni 2026 mengatakan, dalam Porjar 2026 ini, para atlet mengalami kemajuan cukup signifikan. Hal tersebut diperoleh berkat latihan dan kerja keras mereka selama masa persiapan. Namun, sebagai wilayah penghasil atlet berkualitas, Perui Padung juga mematok target maksimal dari para atlet, terutama nantinya untuk para juara Porjar diproyeksi

0: melakukan sejumlah evaluasi guna meningkatkan prestasi di event berikutnya. Pemkab Bumi Badung akan berupaya mencarikan pelatih fisik yang mumpuni bagi para atlet.
1: Saya perlu di pelatihan fisiknya nih, di pelatihan fisiknya nih, pelatih fisik belum kami miliki, karena kami miliki pelatih-pelatih yang berikutnya saja. Nah, jadi ke depan saya akan mencarikan

0: Bali 2026 para atlet akan diberikan waktu untuk recovery. Pasca pemulihan kondisi para atlet, selanjutnya diwajibkan mengikuti seleksi untuk mengikuti tim bayangan rugby Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng. Reporter RRI Denpasar, Putri Nyarawati melaporkan.
1: Ya, beragam laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Usaha mikro, kecil dan menengah UMKM menjadi sektor terdampak inflasi. Pertumbuhan wisatawan ke Bali perlu diimbangi pengelolaan destinasi berkelanjutan. Wakili tim redaksi, saya Santiari bersama redaktur Ida Yufriska mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
2: Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan

bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan, ya, orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur.

konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di Pahlaw Cinawi, tata tantan ketara harja, berakar pada keputusan politik yang

Ambil keputusan seperti itu, tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya, dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

dengan lagu Islami yang kemudian akan dirangkaikan dengan renungan senja dan pengajian Al-Quran. Kami informasikan azan maghrib akan berkumandang di jam 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

Mari saya ajak Anda untuk mengikuti renungan senja hari ini yang akan disampaikan oleh Dr. Randus Haji Juwaini Adnan dengan judul Sikap Kita Jika Musibah Menimpa. Selamat mendengarkan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. Para pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun berada, di senja hari ini kami mengajak para pendengar untuk berenang sejenak sambil menunggu azan maghrib tiba dengan judul renungan Sikap Kita Jika Musibah Datang Menimpa. Segala sesuatu yang membuat kita susah, membuat kita rugi, itu adalah musibah. Musibah itu datang sewaktu-waktu dengan tidak diduga-duga, baik waktunya maupun tempatnya kita tidak tahu. Karena itulah kita tetap waspada untuk menjaga keselamatan diri kita lahir maupun batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita bagaimana cara kita bersikap kalau kita ditimpa satu musibah. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 156 sampai 157. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Ulaika humul muhtadun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang yang akan mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tadi dijelaskan bahwa kalau kita mendapat musibah, kita ucapkan inna billahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita akan mendapat tiga keuntungan. Pertama, kita akan memperoleh keberkahan yang sempurna dan kehidupan kita di dunia sampai di akhirat nanti. Semua orang menghendaki kiranya dia memperoleh barokah dalam segala kehidupannya. Seperti hartanya barokah. Harta yang barokah akan dibelanjakan di jalan Allah. Ilmu yang barokah dipakai untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jabatan yang barokah dipakai untuk mengayomi rakyat. Umur yang barokah digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umurnya tidak untuk berhura-hura, tidak dihabiskan umurnya untuk kehidupan sia-sia. Rumah yang barokah, kita akan merasa aman, tenteram, rukun dan damai menempatinya. Kita senang di rumah, rukun. Tempat kita istirahat dengan tenang, tempat beribadah di malam hari, tempat kita membaca wahyu-wahyu ilahi. Karena rumah yang tidak dibaca Al-Quran padanya sama dengan kuburan. Karena itulah bacaan. Zayinu buyutakum bisolatil jamaah wa qiraatil Quran. Hiasilah, indahkanlah, semarakkanlah rumah tangga buat dengan cara salat berjamaah dan membaca Al-Quranul Karim. Banyak membaca Al-Quran, banyak kebaikannya, sedikit kejelekannya. Semuanya akan bertambah ke arah kebaikan. Hanya mengucapkan kalimat istirja sekali saja, begitu banyak barokah yang kita peroleh. Yang kedua, kita akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendapat rahmat langsung masuk surga. Tidak diurus pahala dan dosanya. Karena itulah semua orang mengharapkan rahmat Allah. Bagaimanapun caranya akan diusahakan dengan segala kemampuan yang ada pada dirinya untuk beroleh rahmat Allah. Di samping kalimat istirja, juga Allah menjelaskan bagaimana caranya untuk beroleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah surat Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai'. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka aku akan tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menunaikan zakat
dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Itulah orang yang akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menetapkan 3 orang yang akan mendapat rahmat Allah. Pertama, orang-orang yang bertakwa. Kedua, orang-orang yang mengeluarkan zakat. Ketiga, orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Rasulullah SAW juga menjelaskan bagaimana caranya supaya umatnya memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmatullahi ala khulafai. Man khulafauka ya Rasulullah? Qala alladzina yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallah. Rahmat Allah bagi penerus-penerusku. Sahabat bertanya, siapakah penerus-penerusmu ya Rasulullah? Jawab Rasul, itulah orang-orang yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkannya kepada orang lain. Sunnah Rasul banyak, seperti salat 5 waktu dengan secara berjemaah bersilaturahmi sambil mengucapkan salam kebahagiaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setiap bertemu dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, berimpak bersedekah kepada fakir miskin sebagai realisasi dari toleransi sosial ekonomi kepada orang lain, saling menghormati antar tetangga, antar kerabat kerabat dan sahabat handetoran. Karena itu biasakan diri setiap mendengar musibah kita ucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka insyaallah kita akan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, juga dengan mengucapkan kalimat istirja kita akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala supaya perjalanan hidup kita dari dunia sampai di akhirat selamat, bahagia, mengharapkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita selalu memohon kepada Allah dengan doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang Engkau murkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita harapkan. Kita sebagai manusia sumber lalai dan lupa, selalu dipengaruhi oleh hawa nafsu, hawa nafsu kita sendiri, pengaruh setan laknatullah siang malam selalu menggoda. Anak Adam banyak terjerumus, disesatkan oleh setan laknatullah kerana dia lalai, tidak mengingat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dia rugi pada yang akhir nanti. Juga kadang-kadang kita terpengaruh dengan teman sepergaulan yang sulit kita menghindarkan diri dari pengaruh kelompok tersebut karena adanya sifat toleransi. Hanya penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh takwa kita akan diberikan jalan yang mudah. Bagaimana harus jelaskan lebih banyak surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha baliigh amrihi qad ja'ala Allahu kulli syai'in qadra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan yang keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Kita telah diberikan pedoman oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'anul Karim. Selama kita berpedoman kepada Al-Qur'an, tidak akan sesat selama-lamanya. Hari ini dijelaskan oleh Allah dengan firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Karena itulah Al-Quran ini kita pelajari, kita hafalkan. Apalagi sekarang anak-anak kita masih SMP, masih SD sudah menghafal Quran. Ditambah SMA

ayat apapun yang sudah kita hafalkan, kita baca dengan pelan-pelan di dalam rumah kita ini. Mudah-mudahan kita melaksanakannya dan kita bisa membimbing anak cucu kita lebih baik, lebih berguna sejak dari dunia di alam barzakh sampai di akhirat nanti. Demikian, hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahu yahdi man yasha'u ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sudah kita dengar renungan senja hari ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah Yusuf ayat 1-5 yang akan dibacakan oleh Kori Haji M. Zaini. Selamat mengikuti.

0: Pendengar memasuki pukul 18.07 Indonesia Tengah, tiba saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

beberapa satukan informasi dan inspirasi untuk menemani waktu istirahat Anda. Masih kami putarkan rangkaian lagu religi islami sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

صلى الله عليه وسلم ألا وإنا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah kolbu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu. Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, Ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus? Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga?" Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Cap Verde,

0: RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nah, pendengar Pos 1 kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya Putri Mentari yang akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja dengan rangkaian lagu dan juga informasi-informasi terbaru yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pos 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

FIFA Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh iya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup. Yo,

0: Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN ya, sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional tentunya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo memperhatikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN, lalu menunjuk Nanik Subaryati Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Selain pergantian kepala lembaga, Presiden juga melakukan perubahan pada jajaran wakil kepala BGN. Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal TNI Trenggono ditunjuk sebagai wakil kepala BGN mendampingi pelaksanaan tugas lembaga sampai ke depan nanti.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

adalah pilihan. Waktu kerang mencari makan, ia akan membuka cangkang penutup badannya. Buka, tutup, buka, tutup. Suatu hari, di saat cangkang seekor kerang muda terbuka, sebutir pasir masuk ke dalam cangkang kerang itu. Sang kerang muda menangis sambil memanggil-manggil ibunya. Ibu, sakit, Bu. Ada pasir masuk ke dalam tubuhku. Sang ibu menjawab,

yang menyakitinya itu. Kerang muda pun menuruti nasihat ibunya. Ia menangis, tapi air matanya ia gunakan untuk membungkus pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Hal itu terus-menerus dia lakukan. Dengan baluran air mata itu, rasa sakitnya pun berangsur berkurang, bahkan hilang sama sekali. Beberapa saat kemudian, kerang-kerang itu dipanen. Kerang yang ada pasirnya dipisahkan dari kerang yang tidak ada pasirnya. Kerang tidak berpasir dijual secara obral di pinggir jalan menjadi kerang rebus. Sedangkan kerang yang berpasir dijual ratusan bahkan ribuan kali lipat lebih mahal. Mengapa begitu? Karena butiran pasir berbalut air mata yang ada di dalam kerang itu telah berubah menjadi inti mutiara. Sama dengan kita, bila dalam hidup ini kita tidak pernah ditempa oleh kesulitan, maka kita tidak akan punya nilai tinggi dan akan bernasib seperti kerang rebus yang dijual secara obral di pinggir jalan. Sebaliknya, kalau kita mampu menghadapi tiap kesulitan, bahkan mampu memberi manfaat pada orang lain ketika kita mendapat kesulitan, kita akan menjadi kerang mutiara yang sangat dibutuhkan orang dan yang kita hasilkan juga digunakan oleh orang-orang terhormat. Hidup adalah pilihan. Anda boleh memilih menjadi kerang rebus atau mutiara, atau hanya sebutir pasir yang membuat air mata mengalir. Dan sukses itu ternyata sering harus diawali dengan

kasih atas waktu dan kebersamaan Anda yang telah setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Mataram. Semoga berbagai informasi, hiburan, dan juga inspirasi yang kami hadirkan dapat menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Dan pendengar, bagi Anda yang sedang beristirahat bersama keluarga, semoga malam atau Jumat malam ini ya membawa ketenangan dan kebahagiaan. Dan bagi yang masih beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu utamakan keselamatan dalam perjalanan. Dan pendengar, waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah, sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya akan ada rekan kami Beni Pratama yang menemani Anda untuk merangkai NTB malam ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 20 kita akan mengikuti warta berita Jakarta yang akan kami relay dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
1: Itu aku kan.
0: Apa?
1: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Bisa aja kamu pentul jilbab.
2: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, mantap bagian. Kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ini naik, so defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN mengalami

0: selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
2: Kami sebagai kuasa hukum dan kami mengatur semua proses yang sedang dilakukan.
3: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing, itulah yang makna selama ini.

0: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
1: Kami sebagai kuasa hukum

0: Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan wakil kepala BGN Lodowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual beli SPPG atau dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu di antaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun rupiah pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krismawati.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
3: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ini naik, so defisitnya terjaga. Dengan Mei defisitnya 0,7. Memang bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih maksimum dibanding bulan-bulan sebelumnya.
2: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan

0: cukai sebesar 123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
1: Kalau strategi di dalam penguatan tata kelola

0: yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
1: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
3: Saya ada pantun satu lagi.
4: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi bertema menata ulang kebijakan guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
3: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh, hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
4: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnama Sidi mengatakan masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
5: Satu tahun

0: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awal info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
3: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tahap sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500.000 jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan beribadah kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengunjungi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, dengan bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi, setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menunggu hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik Yusuf Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Sabah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering-kering mengguni dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Mubes Center Haji, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
4: Baik, terima kasih teman-teman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat di dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan kemarin dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
5: Dan selama berkita dengan keluarga untuk kita selama 4-2 hari. Jadi kita sudah menekankan keluarga dengan suasana di sini. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
3: diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pertiga terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
6: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
7: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
6: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Benar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Benar Meriah Aceh, Bambang Syahputra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Beralih dari informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Ritileli. Niar.
1: Terima kasih dan berlangsung hari ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik timnas Indonesia maupun timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini menggunakan jersey putih merah putih, itu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih. Sementara dari timnas Oman sendiri menggunakan jersey merah.
0: Halo Niar. Ya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
1: Iya, sebagai ini kami sampaikan saat ini timnas Indonesia maupun timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putih, sementara timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit dalam pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesepian, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang harusnya di 30 menit dalam pertandingan. Dan sejelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini, kiper utamanya adalah Emil Audiuru, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagut, kemudian ada Justin Huber, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho, sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijek yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Jader dan juga Pelupesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman ketika pola akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Pukul 20

telah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah

bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang

keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahripah loh cinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang

0: mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengharap Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Malam hari ini di informasi liburan, kami ajak Anda untuk menuju ke salah satu wilayah di Lombok ke Barat, Sekotong ya. Sekotong merupakan sebuah wilayah yang bisa disebut sebagai surga wisata bahari, yang tentunya menawarkan pesona pulau-pulau kecil atau yang lebih dikenal dengan sebutan gili ya. Terletak sekitar 40 sampai dengan 60 km dari pusat kota Mataram. Nah, wilayah ini memang sangat cocok untuk tempat bersantai ya, yang jauh dari keramaian. Pertama kita ke Gili Nanggu. Ini terkenal dengan pantai pasir putih yang lembut dan terumbu karang yang dangkal. Anda bisa melakukan snorkeling dan juga berinteraksi langsung dengan ikan-ikan jinak di sana. Kemudian tak jauh dari Gili Nanggu ada Gili Kedis. Ini pulau mungil yang tidak berpenghuni, berbentuk hati, sangat cocok untuk bersantai, berfoto dan juga menikmati suasana private ya. Satu lagi, tidak jauh dari kedua gili tadi ada Gili Yasuda dan juga Gili Layar. Sebuah spot luar biasa untuk menikmati keindahan bawah laut, lengkap dengan tempat makan ikan bakar segar di pinggir pantai.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam longkek singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang, dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah

bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berat.

0: Ia mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahripah loh jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat yang selaras dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI.

0: Bobo. Romy, coba lihat ini. Ada pesan masuk ini. Katanya saya dapat hadiah undian 50 juta dari bank.
1: Eh, itu rezeki kawan. Selamat deh. Tapi memangnya aku ada ikut undian apa?
0: Itu dia. Macam saya tak pernah ikut undian apapun, Kak. Tapi coba aku lihat, ada 20 logo bank juga ini. Lengkap sekali ini. Eh, dia kirim pesan lagi nih. Katanya harus verifikasi data dulu.
1: Verifikasi data bagaimana?
0: Ini nih, dia ada kirim link. Jadi, saya tinggal klik saja. Katanya kalau bukan hari ini, nanti bisa hangus di pengadilan.
1: Aduh, Lina, sama macam curiga kan? Sekarang ini tuh, jangan sembarang klik kok. Banyak penipuan digital.
0: Ah, tapi ini deputan pilihan nih, yakin kan sekali mu.
1: Lebih baik kau cek dulu, jangan mudah percaya kawan. Nomor itu dia bisa palsu.
0: Aduh, cek bagaimana lagi, saya tak paham di pecara.
1: Begitu-begitu yang bahaya. Pokoknya jangan gampang tergoda. Tapi, coba kirim saja dulu deput data sedikit.

0: selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung timnas Indonesia yang akan melawan timnas Oman di hari ini Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Kita menuju ke Pro 3 Jakarta.
1: Main Oman tadi beradu dengan Rizky Ridho sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Ridho, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri, bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja, mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Bagat kembali kepada Emil Audero di belakang gawang, melebar saja dia. Yang dituju ada Rizky Ridho, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix, dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara, dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara

0: satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Ridho, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Arusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Ridho. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Nasyiar Maliki. Gunakan kaki kiri dalam kotak penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman. Berada di sektor lingkaran tengah, kali ini kembali ke belakang. Pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba tim Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sisi skor sebut?
0: Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus terjatuh.
0: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muksin, Salah Al-Ghazani.
0: Enggak pakai alat,
1: oh enggak pakai. Tentang titik sandoran. Daripada salah satu bagian juga penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain tim Arhan. Indonesia Pratama Arhan yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Ridho. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari ke siapakah di sana pemain Indonesia. Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Ekam Baget. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Indonesia mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Kevin Dix, umpan 1-2 bersama Beckham Putra, berbahaya. Kevin Dix sudah sudah mati. Ada lagi, silakan Indonesia. Wow, gol Indonesia. Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan kedua antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan, ini menjadi peluang kembali bagi
0: Indonesia.
1: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
0: Nathan
1: Choaon. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Bantu, disuruh saja. Oh, tadi pes bagaimana penjaga gawang dari Oman mencoba lagi dikejar pemain Indonesia, namun
0: terjatuh lagi.
1: Ini menjadi salah satu
0: kartu kuning.
1: Klik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: 3 pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses di ID membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melalui kedengaran, ada oleh Lumeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola sekali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha mengumpulkan bola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil, ada
1: Messi.
0: Sekarang pelanggaran Oman, pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman dobrak-abrik, kali ini melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini, melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho, sang kapten, memberi aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini, namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola, lebih dekat pada sang penjaga Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan. Namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
1: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan dulu, sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba mengirim bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan skor. Bundar masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sudah serangan lagi satu gawang Indonesia. Terjatuh saudara-saudara, pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain bertemu jangkau seperti Elkan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dix di sana bersiap-siap bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri ini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul sekali. Nomor punggung 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tanpa komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon penganten dari penggawa timnas Garuda.
2: Ya, dengan sudulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al-Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu. Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakkan oleh Justin Hubner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir. Itu dia tadi, bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hubner. Pertandingan kembali berlangsung kali ini, Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman, sehingga bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola. Mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju lama-lama sampai Oman balik, jangan-jangan dia nih enggak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, pemain nomor punggung 21 dari Oman. Masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hubner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia, bola tengah kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur. Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor 21 Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini yang dituju adalah karena Robert Nangun ke depan mencoba mencari Ole Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah, kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Oratmangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
1: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Oratmangun tadi yang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hubner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rahawi. Ya, sebuah langsung gol ke depan terjadi rebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joey Pelupesi juga bantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hubner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audi dari penjaga gawang, kapten di sebelah sana Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix, Ole Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga didolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joey Pelupesi masih memainkan bola, Hasir Hubner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon, masih Nathan, berikan lagi, orang pelatih, berbahaya, ada tendangan sebuah tendangan dari Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapno dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia. Di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Jules Lopez di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Choaon. Nathan Choaon, kirimkan bola ke depan! Hampir saja bagaimana tadi. Juga ada dua Ratnar Orang Mangun. Dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Mana diperoleh kiri tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti. Mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bago, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
3: Beda jauh akan... itu ya, tingginya beda coy.
1: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke 19 babak yang pertama ini.
3: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ratnar Orang Mangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali di Rizky Ridho yang sudah menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ratnar Orang Mangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia, masih berjalan dia. Coba untuk mencari rekannya kali ini, pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama. Lebar, Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini. Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik pada belakang. Chip in dilakukan oleh pemain Indonesia. Ratnar Orang Mangun namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor 23 Justin Hapner coba mengejar bola, pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan kali ini Elkan Bagot. Ke tengah lagi dia Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sekitar pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, bantu oleh Putra, tidak berhasil. Jauh. Upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hapner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai pemain-pemain Indonesia, berada di tengah lapangan kali ini berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hamner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, dan Nathan Chowon di situ. Ya. Namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Cuk. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya atau lima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13 Abdullah Al-Harti masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero sang penjaga gawang.
1: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Polipesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan kini, beralihkan dari sektor sebelah kanan dari kanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 dari tadi Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joe Pulukesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan Facebook GBK ini. Kita nantikan, dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Kita melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir dan berhasil dipotong oleh Emil Audero yang menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia Elkan Daget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romelu.
2: Dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romelu yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceposkan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Menambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romelu.
4: berhasil mengelabui Ahmed Farouk Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
5: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole Ole Ole Ole. Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
6: Dicetak oleh pemain
5: ya, pertandingan kembali berlangsung. Kali ini suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al Ghazani, berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Habner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Mencoba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman nomor punggung 11. Lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17 masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini yang dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot. Jadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratna Roratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baygot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik kepada Nathan. Melebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah kiri. Kevin Dix kepada Rizky Ridho. Namun coba melakukan penetrasi namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Habner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Baygot. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh benturan antara Elkan Baygot dan juga Justin Habner. Bisa bangkit lagi Justin Habner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Habner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Habner ini.
3: Endek saja umpan pada Nathan Chuaon. Nathan Chuaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri, Justin Hubner. Lebar kali ini umpan langsung terobosan yang ketiga adalah Kevin Dix, namun berhasil digagal oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix ya, kepada Ole Romeini menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho dari sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman, namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Aldero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah, dia Elkan Baget lebar kali ini, coba mencari rekannya, rekan Bagot. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah, Ragnar Oratmangun. Nathan Chuaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeini, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil Ole, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bayat Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali. Terjadi miskomunikasi, Indra.
4: Iya, betul.
3: Beckham dan Kevin Dix.
4: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia. Harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kesalahan dengan pemain Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
3: penalti.
4: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
3: Ya, terhadap Sir Sultan Al-Rawahi.
4: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti. Jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih, kita nantikan. Namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Laudero untuk menepis, semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Siap-siap kali. Mana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada

0: kita kalau perlu sadi kita lihat. Hasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sudah serangan kembali muncul di Bang Roman, namun kembali dipotong lagi barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Bagot. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampak diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman, sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix, mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Tenang saja, memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Cetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joe Pelupesi, Pelupesi sodorkan ke depan. Mencari pemain Ragnar Ormanun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Ridho sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Ridho mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja, ada Ivar Jenner. Justin Hapner di sisi kiri mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Bagot. Joy Pelupesi sodorkan ke depan pada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Ridho, Beckham Putra, Kevin Dis, bagian lagi pada oleh, oleh empat terobosan tadi masuknya, mencoba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar sepuluh bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joe Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya memainkan bola, sodorkan bola ke depan masuk daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola, masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joey Pelupesi sedikit berubah, bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan dari Vindik, kerjasama dengan oleh Romeni, berputar-putar oleh, masih oleh, mundur ke belakang kembali, Joey Pelupesi, Joey, masih Joey, Dorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara dan ada Beckham Putra kirimkan bola. Oh sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman buah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia. Kini di dalam pertahanan sendiri bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola dan hampir semua pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hartner mencoba mengirim melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon, masih Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hartner, masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang, pemain ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampak juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner, kerjasama dengan Awad Mangur, beri lagi pada Coach Induk, tiba-tiba dikeluarkan penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin bisa terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman, nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan atau nomor punggung 6 tadi gol pada penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman dia berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dia bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang cetak oleh Justin Hapna dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada Romeni. Mencoba mengejar oleh Romeni sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih oleh Romeni meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih oleh. Dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya mundur ke belakang dia. Pada Nathan Choaon. Ada Joey Pelupes yang mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang, Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupes. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi. Bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra namun begitu ketat tadi penawaran dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri kanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out tanpa kompromi, langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia bersama dengan Orat Mangun. Mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar, ada Ivar Jenner, masih Ivar, Rizky Ridho, ya bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menitkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang pertama ini di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang cetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
1: Ya, terima kasih rekan.

Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di

0: Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Ya,
0: gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini? Cukup cantik ya.
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai, adalah jadi musik itu gemblisman ya.
0: Luar biasa ya, sesuai ekspektasi, Pak Andi.
1: Iya, terima kasih dan

0: mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
1: ya.
0: Ya, peringkat 101 FIFA ini.
1: Ya.
0: Ya, di atas peringkat masuk timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ditampilkan bermain seperti Mauro Lisa ini yang bisa jadi tandem oleh Romani gitu ya. Begitu juga kita

0: langsung saja gitu Pak. Ya,
1: ya. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya Pak Andi ya. Terima kasih. Salam olahraga.

0: Halo Pak Taswin di Gorontalo.
1: Salam olahraga pun.
0: Ya.
1: Ya Pak Taswin, Taswin.
0: Ya, silakan.
1: Ya, untuk Bung Lukman ya.
0: Ya, betul Pak Taswin.
1: Ya, saya juga ya. Ini saran mereka cuma mendengar melalui radio ada Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi karena mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Yeah.
1: Saya juga ya giron ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Yeah.
1: Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi ya. Mengenai kondisi saya apalagi 1-0 jadi 3-0
0: mantap.
1: Ya, usahakan kreatifnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
1: Ya, saya kira cuma itu buruk. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
2: Halo, selamat malam, Bung Putra. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
2: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi, timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah, babak kedua, jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak tadi?
2: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
2: Pasti ada. Pasti harus tetap semangat.
0: Baik.
2: Bermainnya lepas dan semangat gak boleh putus.
0: Baik, terima kasih.
2: Menang malam ini.
0: Ya.
2: Terima kasih. Salam, salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Atong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Atong.
3: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Atong?
3: Itu sis yang paling berkelas, sis terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu sisnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian ke Sindik di Bayer Leverkusen, Nathan Joan di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, staminanya sangat bagus. Begitu, itu saja.
0: Baik.

Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini ya.

inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global.

0: ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
1: Jadi, mulai masuk ke ekspansi. Dan di atas 50 atau 50 lagi. Dari mana sebelumnya kan, itu dekat terus PMI-nya.

0: Indonesia masih membukukan surplus bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25

gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk Semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup, namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Ferraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Selamat mantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara timnas sepak bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Ya, Bung Indra dan Thomas, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hartman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hartman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hartman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hartman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: jadi
2: betul.
3: Masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman di babak kali ini.
4: 22.
3: Ya, pemain nomor 22.
4: 26
3: dari Oman. Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung 22. Ahmed Faras Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
4: 26
3: untuk di babak kedua kali ini. Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hadir Sultan Al-Rushani.
3: Nathan Chowot.
4: 27. Ahad Al-Hajri. Pergantian pemain untuk pemain. Keluar nomor punggung 19. Hadir Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Gavinis, terjatuh Gavinis, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu
4: Nasser Sultan. Player number 23, Jesse Hunter, replace the player number 60, Dimitri Pamungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor 23 asal Oman, yaitu Harith Jamil Al-Saadi. pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nata Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Evan Dix, Nata Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 Arif Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Trupamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orang Mangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, harusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Muhammad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia, berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orang Mangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba bangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana, membangun lagi ada Dodi Trimamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi pemain Oman, menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia, lepas ke tendangan bos. Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus meliuk-liuk daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola, bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26 Ibrahim dari Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
3: Gantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdong, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang rumput di Persib. Sama-sama ini ya, sama-sama suka gerasa gerusuk Indra. Dua-duanya ini pemain gerasa gerusuk.
2: Ya, Beckham Putra yang juga Calvin Verdong memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan. Dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum melihat Calvin Verdong. Ya, upaya lagi, berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Bagot tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan untuk diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia, sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring tepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Sondon tadi yang baru masuk, ada Doni Kripamuka, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepaskan lagi, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
3: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, ya ini 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
2: Iya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Kesundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang. Sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan pada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masuk akan di sini, ada kena bola lepas lagi, umpan lagi ke sentuh sebelah kanan, masuk dikencang lagi, oh sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola, sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
3: Verdong
2: bagaimana Elkan Bagot mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Bagot lagi pada Verdong di sana mencoba mengejar, lagi ada Ivar Jenner melebar bagian Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, kemudian lompat crossing berbahaya.
5: Ibrahim Yusuf, umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chowawon tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan. Umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Orapmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Matchday 2026. Ragnar Orapmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini. Dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini, pemain nomor 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditujukan kepada Muhammad Orapmangun. oleh Doni Tri Pamungkas namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini main nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed, melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh tiga pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil kembali ke belakang kali ini oleh Romani, membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor 18 yang berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Orangmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura Muhammad Taki atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia, umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju oleh Kevin Dix berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini, Elupesi ke belakang kali ini, ada Elkan Bagot masih menguasai bola. Cari rekannya Elkan Bagot langsung, yang dituju adalah Ragnar Orangmangun mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musan Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam, terjatuh oleh Romani, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orangmangun. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini, pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia ke tengah kali ini. Pemain nomor 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romani, kembali kali ini pemain nomor 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia, kembali ke belakang lagi pemain nomor 23 lebar ke tengah kali ini. Pemain nomor 27 yang baru masuk saja, Ahad Al-Habsi coba melakukan serangan kali dari sektor kiri pertahanan Indonesia, umpan langsung ke dalam kotak penalti dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan an semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai pemain-pemain Indonesia kali ini, seragam merah-merah kebanggaan Indonesia masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tri Pamungkas ke belakang dia. Kali ini coba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman, satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romani yang dituju, tidak berhasil kepada oleh Romani, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia Elkan Bagot dan juga Justin Hartner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Varianer, maaf ya. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola, setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Perdong. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini, bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rusadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
2: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang digantikan. Ya, benar. Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan. Lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten sebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Politesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho masuk dan memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas lagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor 17, kembali sudah kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung saja bagaimana gerakan dari pemain unggul 17 Oman, Nasir Sultan Al-Rahmahi, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, ya, Joy Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri, kerjasama dengan Kevin Fendong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, kerjasama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Dibayang oleh Yakob tadi, mundur ke belakang, coba melakukan serangan. Dimana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orangmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lalu luar kotak penalti jauh nampaknya. Mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong mengingat kanan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix, masih Kevin Dix. Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman, sodorkan lagi, berbahaya ada Kevin Kendong terjatuh. Bukan pelanggaran saudara-saudara, bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. kita melihat
3: sopan berarti ya, sambil salim dulu deh.
2: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain-pemain ini cukup panjang nih.
3: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
2: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
3: Waduh,
2: udah Abdul Salam ya. Nih.
3: Salim sama salam gitu ya.
2: Iya.
3: Kayak daun ya.
2: Daun
3: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya?
2: Enggak kan. Nah, kalau tempel enggak gitu.
4: Substitution for Oman. Iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number
2: ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertandingan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi bagaimana disambut oleh Romeni di depan gawang Oman. Punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
4: Usab Hamid Al-Mamari
2: Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantian yang cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
3: taktik
2: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya mengeladeni bagaimana permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga memang cukup berbahaya, termasuk Alvin Fredona dan Yakob Sayuri mencoba memasuki ke daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Yakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Yakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Yakob Sayuri. Bola bergulir ke lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full. SU GBK ini karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dia untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual atau seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman coba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ikarina tadi mencoba melakukan coba ke tengah pemain nomor punggung. Bahaya saudara, hampir saja
3: hampir saja
2: bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
3: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hubner oleh Romeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk
5: membongkar pertahanan Indonesia kali ini. Pemain asal Oman melebar ke tengah kali ini, coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor 13 menguasai bola ke tengah kali ini. Ada Yusuf Nasir Al-Malki, kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tripamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Roma ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Tuh, terjadi benturan tadi antara Doni Tripamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tripamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Nah, kartu kuning
3: Suara gue berbalik.
5: Pergantian pemain sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman.
4: Itu pemain punggung 23 Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
5: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tripamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan kali ini Rizky Ridho, dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja yang dituju adalah Yaakob Sayuri ke tengah dia kali ini. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia, kali ini pemain nomor 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor 25.
4: Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23.677 penonton.
5: Ya, 23.677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan kepada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9 yakni Mohamed Mubarak tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lempar ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja, membayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Batnar Orat Mangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk melewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Orat Mangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Rumeni. Ole bergeser dia kepada Yakub Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yakub Sayuri. Di belakang dia kali ini Bali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yakub Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Orat Mangun. Ratnar melebar ke kanan. Yakub Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yakub Sayuri masih mencoba melakukan serangan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni. Tidak muka Doni, umpan kepada Ole Rumeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal maning serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit Muhammad Taki ini meniup peluitnya.
2: Ya, tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Ziesta nampaknya salah satunya.
5: Ya.
2: Nomor punggung 13. Ada juga 15 Hadi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Masuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Baker menandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Namun Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Dimitri Pamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
4: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Rumeni, replaced by player number 30 Mario Zielstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ratnar Orat Mangun, replaced by player number 15 Sadir Ramdhani.
2: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi, lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil, sodorkan bola ke belakang tadi Matthew Baker. Sentuhan pertama dari Matthew Baker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakub Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan di arah Mauro Ziesta tadi, masih terjemputan ke Calvin Verdong, alirkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Jenner, balikan lagi kepada Doni Tri, ada Sadio Ramdhani, balikan lagi pada Doni Tri Pamungkas, ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan.
6: Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba melipir kerjasama dengan Sadi Ramdhani. Umpan 1-2. Doni Tri pamungkas, kirim ke umpan terobosan. Lagi lagi di bawah terobosan. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap 10 bundar. Sadi Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi biarkan pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Dibayangin oleh Doni Tri pamungkas, mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kan Bagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan diberikan tidak menemui Mauro Ziesta tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang meluk segelintir bunda, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SUGBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Bagot. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
7: Curi star ya?
6: Iya.
7: Waduh, belum ya, diterapin. Dia iya, pakai duluan ya kan?
6: Pakai duluan.
7: Curi star dia kayaknya. Tapi nggak apa-apa lah, ya kan? Yang jelas kan nggak berbahaya tadi golnya apa serangannya.
8: Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju?
7: Kali ini tuju adalah Mauro Cilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini, pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mistar gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zilstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni, Sadil, Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir.
8: Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik ke dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
4: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nasr Al-Malki, replaced by player number 14, Ahmed Khalifa Al-Khadi.
8: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Fa'al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker. Curi bola yang menggunakan Zahuri, yang dituju oleh Mauro Zilstra. Dibayang-bayang oleh satu pemain Oman, berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zilstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah, garis tengah kali ini. Mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan kepada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yaakob Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Coba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Dia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Fadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
4: Tambahan waktu 3 menit.
8: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Dori Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
6: Ya, nampaknya tadi Varianer ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Sadil Ramdhani mencoba membantu. Ivar Reiner yang sudah masuk kembali, kirimkan bola, ada Joe Pelupesi. Coba namun dapat lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan. Namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia. Dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini, mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan kendaraan tajam bagi Oman. Tadi setelah Mauro Zesta tidak mampu menyambut umpan yang diberikan, lemparan ke dalam sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan, lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba berebut oleh Mauro Zesta, namun jatuh lagi di kaki pemain dari umpan yang sekarang.
8: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan pekerja keras, namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi, tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia, namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba beliuk-beliuk satu pemain Oman. Melakukan penetrasi kali ini, digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung. Yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia, namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia. Ya, bersama dengan itu wasit menunjukkan peluit akhir pertandingan.
6: Terus sekali bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
4: Ladies ya. And gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
6: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda. Setelah gol-gol dari Justin Hapner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dan di bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian laporan pandangan mata secara langsung, laporan pandangan mata

0: Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan Selasa 9 Juni 2026.
1: Pro 1 RRI Mataram.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial,

bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur.

keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahripah roh jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang

mengambil keputusan seperti itu, tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya, dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang.

0: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

2013 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha.

Ana enggak perhatikan stiker pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU plus lookup dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل ذرة شرا يره. الله أكبر.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat taufik serta inayahnya pada pagi hari ini, sehingga kita semua dapat menyelesaikan serangkaian sholat subuh secara berjamaah. Dan insyaAllah akan kita lanjutkan dengan kajian kita pada pagi hari ini. Salam serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah, kajian kita pada subuh pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita yakni Al-Muqarram Profesor Dr. K.H. Miftahul Huda MAG, yang akan mengkaji Quran Surah Ad-Dukhan ayat 17 sampai dengan 21. Sekali lagi tema kita Quran Surah Ad-Dukhan ayat 17 sampai dengan 21. InsyaAllah waktu kita sampai dengan waktu syuruk pada pukul 6.25 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan bagi dengan menjadi dua segmen, penyampaian materi sampai 6.15, kemudian sisanya kita akan gunakan dengan sesi tanya jawab. Baiklah para jemaah sekalian, sebelum kita mengawali, marilah kita membuka mushafnya pada Quran Surah Ad-Dukhan ayat 17 sampai dengan 21.

0: أكبر المقرم فليتفضل مشكور.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Bapak, Ibu-ibu dan para jamaah sekalian rahmatullah, alhamdulillah untuk kesekian kalinya kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mendekatkan jiwa, hati, pikiran, tutur kata dan perbuatan kita agar semakin sesuai dengan apa yang difirmankan Allah, Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an tidak cukup hanya kita baca setiap hari, tetapi kita juga harus berusaha memahami isinya, kemudian kita hayati di dalam jiwa dan hidup kita, dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Al-Qur'an betul-betul membuat kita menjadi ahli Al-Qur'an yang senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Bapak ibu dan para jemaah sekalian rahmatullah, surat Ad-Duhan yang kita baca tadi adalah salah satu dari surat makkiyah, yaitu surat yang ayat-ayatnya diwahyukan Rasulullah sebelum beliau hijrah ke Madinah, sehingga isinya adalah terkait dengan prinsip-prinsip akidah dan prinsip-prinsip akhlak. Prinsip akidah itu terkait dengan keyakinan-keyakinan penting yang harus kita percayai, dan akhlak adalah terkait dengan bagaimana kita mengelola perasaan kita, kalbu kita, emosi dan suasana hati kita agar senantiasa terdorong terus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat-ayat yang pertama yang kita baca sebelumnya, kalau saya simpulkan ada dua hal yang penting. Pertama adalah tentang posisi dan status Al-Qur'an. Di sana disebutkan Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin illa inna kunna munzirin, fiha yufraku kullu amrin hakim, amara man indina inna kunna munzirin. Artinya begini, bahwa Al-Qur'an ini adalah diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa peran penting. Pertama adalah sebagai pembeda antara yang benar dan salah. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Jadi kalau kita ingin mengetahui bahwa perbuatan ini benar atau salah, merujuklah kepada Al-Qur'an. Karena kalau tidak seperti itu, kita merujuk kepada perasaan kita masing-masing, itu beda. Di dalam kajian filsafat, ada filsafat di zaman Yunani dulu yang mengatakan bahwa sesuatu yang baik itu apa? Sesuatu yang baik adalah sesuatu yang mendatangkan kenikmatan. Namanya aliran hedonisme, terkenal sekali itu. Pokoknya yang enak itu baik deh gitu. Makanya kemudian kalau orang prinsipnya begitu, ya orang minuman keras itu kalau enak ya baik-baik aja. Orang hidup bersama, seks bebas, kalau enak ya baik-baik aja. Nah, tentu rusak kalau sudah seperti itu. Al-Quran mengatakan kalau benar dan salah, lihatlah Al-Quran. Kalau Al-Quran menyuruh berarti baik, kalau Al-Quran melarang berarti tidak baik. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Kemudian di sana disebutkan juga rahmatan min indina innahu samiul alim, bahwa fungsi yang kedua adalah sebagai rahmat. Al-Quran diturunkan kepada kita semuanya adalah sebagai rahmat. Orang yang memahami Al-Quran akan nanti akan mendapatkan manfaat-manfaat yang sangat besar. Kalau orang mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran dengan tujuan akhirat, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan akhirat dan sekaligus mendapatkan keuntungan dunia juga. Mangkan yuridu harstal akhirati nazid lahu fi harati mangkan yuridu harstal dunia nu'tihi minha tanalahu fil akhirati min masyid. Kalau orang melakukan sesuatu kebaikan dengan tujuan akhirat, maka tujuan akhirnya itu akan didapat, tetapi sekaligus mendapatkan bonus keuntungan dunia. Misalnya kalau kita sholat, sholat itu tujuannya tak beribadah, tetapi kalau kita sholat dengan sebaik-baiknya, kita mendapatkan keuntungan dunia juga. Dan ini dibuktikan di dalam sains. Dengan sholat yang baik akan memperbaiki kehidupan kita, emosi kita, detak jantung kita, kesehatan tubuh kita. Itu bonusnya. Orang puasa tujuannya apa? Akhirat. Supaya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bonusnya apa? Kita semakin sehat. Bebas dari kolesterol, darah tinggi dan sebagainya. Maka Al-Qur'an diturunkan salah satunya adalah sebagai rahmat kepada kita semuanya yang mau mengamalkan. Maka kita jangan pernah ragu dengan kebenaran Al-Quran. Memang manusia itu ada yang yakin karena ilmunya, tapi ada juga yang yakin dulu, orang-orang seperti kita, karena kita gak ngerti sains, gak ngerti teknologi, ya sudah kita berangkat dari yakin dulu. Tetapi bukan berarti Al-Quran itu dogma, bukan. Itu bisa dibuktikan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan itu. Kemudian yang kedua adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memperkenalkan diri? Salah satunya adalah dalam ayat ini. Dalam pengertian yang lebih luas, kita bisa membaca Asmaul Husna. 99 Asmaul Husna itu adalah salah satu di antara cara Allah memperkenalkan diri kepada umat manusia. Di sana disebutkan Al-Maliku, Al-Quddusu, As-Salamu, Al-Mu'minu. Kalau kita terjemahkan, itulah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat yang kita baca awal-awal kemarin, kita baca di situ Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Bahwa Allah itulah yang menciptakan dan mengatur langit dan bumi dan apapun di antara keduanya. Kalau kamu mau yakin. Kemudian di situ juga disebutkan la ilaha illahu. Tiada Tuhan selain Dia. Yuhyi wa yumiit. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dia juga menjadi Tuhan kamu dan Tuhan nenek moyang kamu dulu. Tiga sifat yang disampaikan di situ. Tetapi kemudian ayat 38 balhum fi syakkiyal abur. Tetapi manusia itu pada ragu, pada enggak percaya. Enggak percaya kepada Al-Qur'an dan juga enggak percaya kepada Tuhan. Yang seperti itu bukan hanya sekarang saja, sejak dulu sudah begitu. Ketika para rasul itu mengatakan tentang Allah, bahwa Allah itu yang menciptakan kita dan nanti kita akan dibangkitkan lagi di hari kiamat, mereka bilang enggak mungkinlah. Mana mungkin orang-orang yang sudah mati, sudah hancur menjadi tulang belulang, menjadi tanah kemudian dibangkitkan lagi. Kita baca di dalam surah Yasin, wadrobalana masalah wanasiyah halko, kawalaman yuhyil adzama wa yaramil. Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang-tulang yang hantus dan hancur lebur? Kuyuhyihal ladhi ansha'aha awwal marrah. Katakan Muhammad, yang menghidupkan adalah yang menghidupkan dulu ketika pertama kali. Falhum fi syakkiyal abur. Di masa sekarang, konten-konten dan isi-isi yang kita temukan di media sosial banyak sekali yang mengarah ke sana. maka kita harus hati-hati. Kadang-kadang atas nama sains, ada yang bilang begini, apa yang dikatakan roh di dalam kitab suci itu gak ada, gak bisa dibuktikan. Biologi mengatakan roh itu gak ada. Ada yang mengatakan Tuhan itu ya diri kamu sendiri. Ini contoh-contoh orang-orang yang ngaco, orang-orang yang mau menjelaskan sesuatu tetapi tidak berangkat dari ilmunya. Roh itu bukan pelajaran biologi, mana mungkin kita ditemukan di sana. Sama saja bahwa roh itu enggak ada dalam pelajaran akuntansi, itu enggak ada. Memang bukan itu. Kalau kita ingin tahu tentang roh, maka carilah dalam sumber-sumber yang menjelaskan itu. Apa? Itu dalam kitab suci. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka respon kita harus seperti itu. Ketika kita dijelaskan tentang ayat Al-Qur'an, maka kita mengimani. Kalau tafsir gimana? Kalau tafsir pemikiran para ulama, memang kadang-kadang ada yang salah, memang tafsirnya. Pemikiran para ulama ada yang salah, iya. Tetapi Al-Qur'annya tidak. Itu adalah kesalahpahaman mereka ketika menerangkan Al-Qur'an. Karena banyak di antara ayat Al-Qur'an itu yang selama berabad-abad menjadi misteri. Para ulama enggak tahu itu karena enggak punya ilmunya. Bahkan mungkin para sahabat juga enggak tahu ketika ayat Al-Qur'an itu berbicara tentang alam semesta, tentang laut, tentang bumi, mungkin mereka enggak tahu juga. Karena mereka lebih fokus dari Al-Qur'an sebagai pedoman itu. Dulu di akhir-akhir surat An-Nahl ya, di awal 25 kita baca samurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yadabayyana lahum annahu al-haqq wa lam yaqbi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Aku akan tunjukkan kepada mereka, umat manusia itu, ayat-ayat kebenaran-kebenaran ayat-ayatku di alam semesta dan di dalam tubuh manusia itu sendiri. Sains itu hanya bisa menjelaskan dan merumuskan gejala-gejala alam, tetapi tidak bisa menjelaskan mengapa itu terjadi. Misalnya dengan ilmu astronomi sekarang kita bisa menghitung 100 tahun yang akan datang, itu kalau belum kiamat ya, 100 tahun yang akan datang nanti bulan Ramadan itu pada hari apa, hilalnya itu muncul jam berapa, lebih berapa menit, lebih berapa detik, kita bisa hitung sekarang. Gejalanya bisa dijelaskan oleh sains. Tetapi kalau kita bertanya siapa yang menggerakkan itu, tidak akan bisa, tidak akan bisa menjelaskan itu. Maka kita harus menyadari keterbatasan sains untuk menjelaskan kehidupan kita. Baik, kemudian berikutnya di dalam ayat tadi, karena yang kita baca nanti hanya sebagai contoh saja, ilustrasi. Nah, yang paling pokok itu pertama, manusia itu cenderung menolak untuk beriman. Jadi menolak untuk beriman atas nama macam-macam. Nah, yang kedua, Al-Qur'an itu biasanya manusia itu biasanya kalau sudah kepepet, betul-betul kepepet nggak nemu jalan, itu biasanya nanti lari kepada Tuhan. Jadi sudah sakit, sudah 10 dokter spesialis angkat tangan, nah nanti biasanya akan datang kepada Pak Ustadz, Pak Kiai, minta didoakan. Kemarin-kemarin kemana? Bahkan kita baca dalam buku-buku sejarah ya, dulu ketika Perang Dunia Kedua, orang-orang komunis, orang-orang Rusia itu gak percaya sama Tuhan. Ketika Rusia diserang oleh orang-orang Jerman, Nazi, Hitler itu, mereka di lubang-lubang perlindungan mereka pada berdoa, orang-orang komunis itu. Mengapa? Mereka gak punya jalan keluar lagi. Orang-orang yang biasanya kepepet seperti itu, Bapak-bapak mungkin pernah mengalami ya, kalau kita naik pesawat dan kemudian pesawatnya itu oleng gini gara-gara cuaca buruk, itu orang-orang histeris di dalam pesawat itu, banyak yang berdoa. Tapi nanti begitu sudah turun, enggak lagi. Seperti ini kita temukan juga di dalam Al-Quran. Dulu sudah pernah kita baca di juz 15 di surat Al-Isra. Di sana disebutkan "Idza masakna ad-durru fil fakhri dalla man tad'una illa iyya falamma najjatna al-bari 'aradum wa kana al-insanu kafura." Kalau kalian mengalami kesulitan, bencana di tengah laut, kamu pasti akan berdoa. Tetapi ketika mereka sudah selamat sampai di darat, mereka lupa bahwa mereka pernah berdoa itu. Jadi yang kedua itu sifat manusia kayak gitu. Yaitu apa? Jadi kalau sudah kepepet betul, berdoa. Utang nggak bisa bayar, dikejar-kejar sama ini, udah. Nanti berdoa. Nanti begitu utangnya lunas, berdoanya berhenti, ibadahnya berhenti. Dalam kondisi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, apalagi yang dijelaskan di dalam ayat yang sebelumnya, ketika doa orang-orang itu dikabulkan, bahkan ketika baru dikabulkan sedikit saja, kemudian dia kembali lagi kepada aslinya. Yang tadinya tidak suka ibadah menjadi enggak ibadah lagi. Yang tadinya enggak ingat Tuhan lagi. Seperti itu. Inna kashful 'adzab qalilan innakum 'aidun. Kalau kami mengabulkan, kalau kami menghilangkan azab itu sedikit saja, innakum 'aidun, kamu akan kembali kepada seperti itu. Nah, inilah sifat-sifat yang ada di dalam kehidupan manusia kita, seperti kita-kita yang harus kita waspadai. Supaya apa? Supaya kita tidak begitu. Kita konsisten di dalam iman kita, baik dalam kondisi apapun juga. Karena apa? Karena suka dan duka, senang dan bahagia, sehat dan sakit, itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu Al-Qur'an Allah menegaskan di dalam firman-Nya juga. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, tsumma ilaina turja'un. Pasti aku akan uji kamu sekalian dengan sesuatu yang menyakitkan dan sesuatu yang menyenangkan. Setelah itu, kamu akan saya kembalikan kepada aku. Nah, itulah yang kita baca kemarin. Nah, yang kita baca tadi, itu sebenarnya adalah contoh bagaimana itu terjadi di masa lalu. Kejadian seperti itu bukan hanya sekarang aja, tetapi di masa lalu juga begitu. Misalnya ketika Nabi Nuh mengajarkan tentang akhlak, mengajarkan tentang akidah, ancaman akhirat bagi orang-orang yang tidak beriman, apa responnya? Umatnya bilang dengan sombong. Ini dulu kita sudah baca dalam Al-Baqarah 7. Misalnya ketika Nabi Nuh mengajarkan tentang akhlak, mengajarkan tentang akidah, ancaman akhirat bagi orang-orang yang tidak beriman, apa responnya? Umatnya bilang dengan sombong. Ini dulu kita sudah baca di surat Al-An'am juz 7. Qalu ya Nuh irja'ta taksar tajidana fa'tina bima ta'iduna in kuntum mas-sadiqin. Wahai Nuh, kamu itu sudah banyak ngomong tentang Tuhan. Jangan banyak ngomong deh. Kalau kamu memang betul, buktikan ancaman. Jadi seperti itu. Sekarang mungkin orang gak ngomong begitu, tapi bagian sudah seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang kita baca tadi. Ini contoh yang terjadi di masa Nabi Musa alaihissalam. Walaqad fatanna, dan sungguh kami telah uji. Qablahum, sebelum mereka, kaum Fir'auna terhadap kaumnya Fir'aun. Waja'ahum, dan datang kepada mereka Rasulun Karim, Rasul yang mulia, yaitu Nabi Musa. An abdu, ndaklah kalian datang ilaya kepadaku, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Ini sesungguhnya aku lakum bagi kalian
2: Rasulun ada seorang utusan aminun yang bisa dipercaya. Wa alla ta'alu dan janganlah kalian sombong. Allah kepada Allah. Ini sesungguhnya aku atikum akan mendatangkan kepada kalian bisultanin dengan bukti-bukti mubinin yang jelas. Wa inni dan sesungguhnya aku uktu aku mohon perlindungan Rabbi dengan Tuhanku wa Rabbikum dan Tuhan kalian juga. Antar jumun kalau kalian merajamku. Wa illam tu'minu dan jika kalian tidak mau beriman li kepadaku fa'tazimun biarkan aku pergi. Maksudnya biarkan aku pergi meninggalkan Mesir bersama Bani Israel. Ada satu ayat lagi yang pas ya, nah, supaya pas. Fada'a Rabbahu fada'a, maka kemudian Nabi Musa pun berdoa Rabbahu kepada Tuhannya. Annaha ula'i sesungguhnya mereka kaum-kaumku itu ya Allah, kaumun adalah kaum mujrimun yang suka berbuat dosa. Jadi inilah contoh-contoh yang dilakukan umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Musa itu kalau dalam sejarah itu umat yang paling bengal. Makanya paling banyak diceritakan dalam Al-Quran. Dan kisah-kisah seperti ini banyak sekali terjadi. Ya. Jadi ketika mereka tertindas di Mesir, maka Allah SWT mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan kemudian mereka selamat dan kemudian menyeberang ke Palestina. Apakah setelah selamat itu mereka beriman? Enggak juga. Mereka kemudian apa? Mereka kemudian menyembah patung sapi. Apakah setelah itu selesai? Enggak juga. Kemudian pernah juga mereka justru beribadah. Ibadahnya hari Sabtu. Makanya namanya hari Sabat. Nah, orang-orang beribadah pada hari Sabtu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pantai itu pas hari Sabtu ikan itu banyak sekali bermunculan di pantai itu. Nah, mereka gundah, ini mau ibadah atau mancing ya gitu. Kalau kita juga begitu mungkin, ini waktunya Jumatan kok laris-larisnya ini orang dagang. Ini Jumatan atau berangkat gak? Seperti itu. Maka kemudian sebagian mereka tidak mau ibadah di hari Sabat itu, mereka kemudian pergi ke pantai. Inilah yang kemudian kita diabadikan dalam Al-Quran. Dulu sudah kita baca di surat Al-Baqarah. Walaqad 'alimtumul ladzina tadaw minkum fis-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Orang-orang yang hari Sabat tetap saja tidak seperti itu, benda Allah bilang mukanya berubah menjadi muka monyet. Apakah itu selesai? Enggak juga. Waktu ketika ada orang yang membunuh orang lain, dibunuh kemudian jenazahnya ditaruh di terasnya orang lain, maka orang yang punya rumah itu dituduh menjadi pembunuh. Yang dituduh, enggak, saya enggak tahu. Ini saya bangun pagi, jenazah sudah ada di sini. Enggak bisa, karena ini kan di depan rumah kamu. Wah, seperti itu. Nah, kemudian mereka datang kepada Nabi Musa. Padahal mereka sebenarnya enggak suka dengan Nabi Musa. Karena mereka enggak bisa menyelesaikan. Kemudian bilang, Musa, kalau kamu memang belum nabi, betul-betul seorang nabi, coba tunjukkan siapa yang pembunuh yang sesungguhnya. Siapa yang pembunuh sebelumnya, sesungguhnya. Maka Nabi Musa diberikan wahyu oleh Allah SWT. Oke, kalau begitu gini. Kamu motong sapi, nyembelih sapi. Setelah itu nanti kaki sapi itu, kaki yang belakang itu, kamu pukulkan kepada jenazah itu. Betul lah, diikuti. Padahal dia gak percaya juga semuanya. Tapi karena yang menyuruh Nabi Musa, dia ikuti. Dia ingin membuktikan bahwa Nabi Musa itu bohong. Ketika dipukulkan, maka jenazah itu bangun, melek lagi. Ditanya, siapa yang membunuh kamu? Itu. Ia melihat seperti itu. Apakah mereka beriman? Tidak. Makanya di Al-Quran itu cerita-cerita yang paling banyak itu Nabi Musa. Di surat Thaha ada Nabi Musa, di surat Al-Anbiya Nabi Musa, kemudian di surat Asy-Syu'ara Nabi Musa, itu semuanya apa? Karena Nabi Musa adalah contoh seorang Nabi yang dulunya menghadapi masa-masa yang sangat besar. Maka Rasulullah SAW di dalam Al-Qur'annya juga diwahyukan kepada beliau contoh-contoh seperti itu. Jadi menutup apa yang saya sampaikan ini, kembali lagi saya ulangi, kita sarikan dari ayat-ayat pertama tadi yang harus kita waspadai. Apa? Pertama, ketika ada ayat Al-Qur'an, perintah-perintah agama, kita harus terima, iman dan terima. Baik kita sudah bisa mengerti artinya, dalilnya, argumennya atau belum. Al-Quran akan terus terbukti kebenarannya dari waktu ke waktu. Bagian dari ayat Al-Quran ini terbukti 1000 tahun sesudah Rasulullah wafat. Tetapi akan seterusnya akan seperti itu. Maka yakinlah bahwa Al-Quran itu benar. Akhirat itu benar. Allah itu benar. Kitab suci itu benar. Para nabi itu benar. Yang kedua, pegang akidah iman itu dalam kondisi apapun. Baik dalam kondisi senang atau susah. Jangan kita hanya ingat agama, ingat ibadah itu kalau lagi susah. Kalau lagi gak punya uang, rajin ngaji. Tanggal muda, berhenti ngaji. Lagi sehat, gak ngaji. Nanti lagi sakit, di rumah sakit baca Al-Quran, terus begini, sampai khatam Al-Quran. Lagi kakinya sehat, lari-lari di Udayana sana bisa. Mules, naik sepeda ontel itu, 60 kilo bisa ke bandara. Tetapi melangkah ke masjid 50 meter gak bisa. Dengan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan malah menjauh, tetapi harus justru mendekat. Gunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan seperti orang-orang Bani Israel tadi. Ketika lagi susah, dia beriman. Begitu diberikan kesenangan, dia nanti kemudian lupa seperti itu. Gak boleh seperti itu. Harus nantiasa baik. Karena apa? Karena semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita, itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa latus'alunna yaumaidzin 'anil na'im. Pada waktu itu semua nikmat akan diminta tanggung jawab. Maka semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita berupa mata yang sehat, telinga yang sehat, harta benda kita, kemudian tubuh kita yang sehat, gunakan untuk mencari kebahagiaan akhirat. Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas yang sudah kita baca dulu, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka min nafsika." Carilah kebahagiaan akhirat dengan semua hal yang diberikan Allah kepada kita. Tapi jangan lupa dengan dunianya. Jadi apa yang kita berikan Allah kepada kita, gunakan untuk mencari ridho-Nya. Baiklah, Bu Ustaz.
3: Hadirin yang rahimakumullah, kami buka sesi tanya jawab, masih ada waktu. Persilakan para jemaah.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kehidupan yang hampir sepanjang perjalanan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ampura Pak Kiai. Tadi dijelaskan bahwa orang itu mengingat Allah, percaya kebenaran dari Al-Quran pada waktu saat dia kepepet, begitu. Seperti buktinya, seperti kejadian gempa tahun 2017 yang terjadi di bumi Lombok ini, semua pada saat itu ribut mengingat Allah, takbir, tahmid, zikir, istighfar, bahkan ada yang azan juga begitu. Tapi setelah itu sepi dia. Nah, ini bagaimana kaitannya dengan iman dan takwanya begitu lah. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tanyain tadi, Allah mengenalkan dirinya. Yang jadi pertanyaan, makna mengenal, yang mengenal dan yang dikenal. Yang dikenal dan yang mengenal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Tuhan. Yang pertama tentang ujian hidup. Ujian hidup itu baru berakhir kalau orang itu meninggal. Maka orang sebelum meninggal, tadi terus saja ujian hidup. Ketika sakit itu ujian. Ketika sakit itu, apakah dia ridho dengan sakitnya itu, atau dia mengeluh, bahkan kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti itu ada. Jadi ujian itu ada dua. Tadi saya sampaikan dalam ayat yang tadi, ujian itu ada adalah hal-hal yang menyenangkan. Ada hal-hal yang menyakitkan. Yang menyakitkan apa? Kita jatuh sakit, ada kecelakaan, ada bencana alam, kita gagal dalam perusahaan apapun, bisnis gagal, ingin cita-cita gagal. Itu adalah ujian-ujian yang kita tidak sukai. Maka ketika itu adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seperti itu harus kita terima dengan penuh ridho. Ada ujian yang menyenangkan. Nah, kita biasanya sesuatu yang menyenangkan itu tidak dianggap sebagai ujian. Jadi ketika sehat, nggak pernah opname di rumah sakit, itu bukan ujian. Ketika bisnis sukses, itu bukan ujian. Ketika bertani panennya besar, banyak, bukan ujian. Padahal itu bagian dari ujian dari Allah juga. Cuma responnya harus beda. Kalau ujian-ujian itu ujian yang menyakitkan, ujian yang responnya apa? Yaitu sabar dan ridho. Sabar dan ridho. Miskin, dia tetap sabar, dia tidak mencuri. Kalau ujian itu berupa ujian yang menyenangkan, apa sih? Adalah dengan rasa bersyukur. Dengan cara bersyukur. Gimana menjadikan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah semakin dekat dan semakin dekat. Ketika orang bisnis tokonya masih satu, ke masjid,

0: angkatan. Pokoknya menjadi tiga, semakin rajin ke masjid. Pokoknya menjadi lima, semakin rajin ke masjid. Itu namanya dia lulus dengan ujian itu. Ujian yang menyenangkan tadi. Ibu-ibu misalnya ketika masih belum kaya, masih muda dulu, rajin baca Al-Quran. Ketika usahanya semakin sukses, semakin rajin baca Al-Quran. Semakin sukses, semakin rajin baca Al-Quran. Ini berarti dia lulus ujian. Kalau tidak seperti itu, berarti tidak lulus. Apalagi kalau digunakan hal-hal yang buruk. Dan buruk lagi kalau sesuatu yang dianggap yang menyenangkan itu dianggap sebagai anugerah semata-mata. Karena usahanya sukses, dia akan bilang, nah inilah usaha saya, berarti Allah mencintai saya. Buktinya usahanya sukses. Usaha sukses itu sebenarnya adalah ujian juga. Dan Allah biasanya begitu. Orang-orang yang sukses dan kemudian lupa diri, tidak bersyukur, tidak beriman, itu biasanya Allah itu memberikan jalan sukses semakin banyak. Kita lihat, orang yang tidak beribadah, rajin, kerja, mati-matian, mereka sukses. Kekayaan yang meningkat dengan pesat. Mereka sehat. Sementara orang-orang yang rajin ibadah kadang-kadang banyak sekali ujiannya. Anaknya sakit, usahanya sudah sebagainya. Nah, disinilah orang yang sedang diberikan ujian yang menyenangkan itu harus hati-hati. Mengapa? Ketika mereka nanti tidak seperti itu, Allah nanti akan bisa saja kemudian mencabut dia ketika dia dalam puncak kesenangannya itu. Kita baca dulu juga di surat Al-An'am 77. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka lupa dengan peringatan Allah, fatahna abwaaba kulli syai'. Allah justru membuka pintu-pintu suksesnya. Jadi semakin lupa, semakin sukses kelihatannya di dunia itu. Tetapi nanti ketika dalam puncak seperti itu, Allah akan memanggilnya secara tiba-tiba. Maka kita perlu belajar juga dari ayat yang lain. Ketika kita orang lain yang mungkin tidak beriman, mungkin tidak beribadah, mungkin tidak bertakwa kok sukses, kita jangan terkagum-kagum, jangan kemudian kita mengagumi dia. Wala tu'jibu amwaluhum wa auladuhum. Innama yuridu ayyadibahum biha dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Itu kita baca di surat Baro'ah di juz 10. Janganlah kalian kagum dengan mereka. Sesungguhnya Allah itu sedang menyiksa mereka, merepotkan mereka dalam kehidupan dunia. Karena urusan dunianya banyak, dia sampai sibuk, makan enggak sempat, istirahat kurang. Nanti matinya tidak membawa iman. Jadi ketika hidup di dunia tidak bisa menikmati karena sibuk, dan nanti matinya lah tidak membawa iman. Maka kapan ujian itu ada? Selagi kita masih hidup akan terus ada ujian. Sehingga kalau kita ujiannya berat, ya kalau para ulama-ulama tasawuf itu mengatakan bahwa kalau ujian kita berat itu justru harus kita syukuri. Karena apa? Karena itu berarti Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk naik kelas lebih cepat. Kita masih sekolah SMP, tapi diuji dengan ujian anak SMA. Wah, berarti kita pintar itu. Karena apa? Ujiannya bukan sekelasnya, ujiannya kelas di atasnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, yang kita juga kita lihat di situ, yang kedua tadi apa, Bapak Haji Soleh tadi? Oh ya, itu contoh yang nyata ya. Jadi kalau saya tadi contohnya adalah orang naik pesawat yang pesawatnya guncang, kita dalam peristiwa-peristiwa bencana alam juga seperti itu. Begitu terjadi bencana alam, ada gempa bumi, mungkin dalam waktu 1-2 bulan itu mereka kemudian dekat kepada Allah, rajin ibadah yang biasa begitu. Tetapi ketika Allah kemudian menghilangkan bencana itu, walaupun belum sepenuhnya pulih, orang itu sudah kembali lagi. Makanya persis tadi yang di dalam surat At-Tuhan tadi, inna kasyiful azab qalilan innakum aidun. Kalau aku hilangkan azab itu sedikit saja, mereka sudah kembali lagi seperti semula. Padahal belum penuh. Jadi belum sepenuhnya pulih. Rumah-rumah masih belum dibangun, kemudian masjid-masjid belum dibangun, jalan-jalan raya belum dibangun juga, tapi mereka sudah kembali lagi. Yang ramai bukan masjid, tetapi yang ramai adalah tempat-tempat maksiat. Maka itu menjadi peringatan kita, istiqomalah kita di dalam hidup kita sepanjang. Kemudian yang terakhir tadi tentang bagaimana Allah memperkenalkan kita. Begini, jadi Allah itu karena gak bisa kita lihat secara fisik, maka Allah itu kemudian memperkenalkan diri kepada kita dengan banyak hal. Pertama adalah dengan firman-Nya. Jadi kita membaca Al-Quran, ketika di situ berbicara tentang Allah, itulah sifat Allah. Kita tidak harus melihatnya. Sesuatu itu ada, tidak harus kita melihatnya. Kalau saya ada gelas seperti ini, Bapak percaya enggak kalau ini ada pabriknya? Percaya kan? Apakah kita pernah lihat pabriknya? Enggak kan? Kalaupun kita enggak pernah lihat pabriknya, kita enggak pernah bisa tahu bahwa ini jadi sendiri, enggak akan. Maka seperti itu. Nah, salah satunya karena kita membaca Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah. Itulah kalau kita ingin mengenal Allah. Yang kedua adalah dari ciptaannya. Jadi seperti ini tadi, ketika kita melihat ciptaannya, ini mesti ada menciptanya. Penciptanya Allah. Saya tidak pernah melihat secara fisik, saya tidak pernah ini. Tapi ada, ketika ada produknya, pasti ada yang memproduksi. Yang ketiga adalah dengan perbuatannya. Proses-proses alam ini, peraturan alam ini menunjukkan itu hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatur. Nah, itulah cara kita mengimani kepada Allah. Maka kalau orang itu ingin membuktikan Tuhan hanya dengan sains saja, ya mungkin tidak akan ketemu seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian apa yang kita baca hari ini. Semoga ayat Al-Quran tadi mulai ayat 17-22 tadi dapat menasihati kita semuanya di dalam hidup kita. Amin Rabbal Alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الأولين والآخرين دبار وتعالى انت الأسعد الحمد لله رب العالمين انبغي فينا ما هو يكاف مزيدا يا ربنا لك الحمد ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو رحيم واعف فاعف عنا اللهم اجعلنا مسلمين لك وذرياتنا أمتا مسلمات لك وارنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين وخذ من خذ الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم انصر أمة محمد واغفر لنا ذنوبنا والوالدين ورحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك يا ربي يا رب يا سيد عما يصفون سلام سلام والحمد لله رب العالمين الفاتحة
1: Hadirin yang rahimakumullah, sebelum kami tutup kami sampaikan undangan dari Haji Muzair yang insyaallah akan dilaksanakan besok hari Ahad ba'da subuh atau ba'da syuruk di kediaman beliau di Pecarakan Karya dengan menggunakan seragam jamaah. Demikian informasi yang akan kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna.
2: Saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian seiring salawat tadi maka tentang sudah rangkaian ibadah salat subuh langsung dari Masjid Raya Hubulwathan Islamic Center NTB. Insyaallah banyak sekali ibroh atau pelajaran yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. K.H. Miftahul Huda MA tadi, pendengar yang sudah menyampaikan kajian tafsir Quran Surah Ad-Dukhan ayat 17 sampai dengan 21. Baiklah pendengar, kita akan tuntaskan Mutiara Pagi. Kini saatnya kami akan mengajak Anda untuk memasuki rangkaian NTB pagi ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram yang ada di seluruh Nusa Tenggara Barat, wilayah Nusa Tenggara Barat maksudnya ya, di wilayah Bima, Dompu, Samawa, kemudian di Pulau Lombok ya, dari Lombok Tengah sampai Lombok Selatan, Utara, Lombok Barat, terus Kota Mataram juga pastinya ya. Ini sudah akhir pekan saja. Wow, akhirnya Anda bisa merasakan akhir pekan dengan semangat Anda pastinya, dan tentu insya Allah dengan bangun pagi sudah merasa sehat dan ada rasa bahagia begitu ya, karena bisa berkumpul bersama keluarga tercinta.

1 RRI Mataram G. Insyaallah Sida selalu sehat juga sehingga bisa menjalankan aktivitas G. Mau kemana? Mau ke sawah? Terus mau ke pasar? Yang sudah siap-siap ya, merencanakan membuka dagangannya. Terus juga mungkin juga ada kondangan hari ini, ada pesilaan Sideng ge. Yang pasti dengan semangat juga Anda bisa melaksanakan semua-semuanya. Dan baiklah pendengar, saya Dian Mustafa untuk pagi ini di NTB Pagi akhir pekan, dan di operator ada Bung Yosi yang akan menemani Anda merangkai NTB Pagi dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Kebangkitan dan Solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua. Bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: 99,2 FM Prestasi Radio Matara. Masih terus lanjut ya di musik informasi dalam NTB pagi untuk hari ini. Pendengar yang sudah bersiap-siap nih untuk apa? Menikmati cerahnya pantai. Pagi-pagi udah mau ke pantai ya maksudnya. Ya udah tidak apa-apa kalau memang Anda kuat nih dengan kondisi sekarang ini, maksudnya cuaca yang cukup dingin seperti itu. Ya oke, silakan saja. Nampaknya memang matahari sudah mulai muncul nih pagi ini, terlihat dari studio Prestasi RRI Mataram. Ya pendengar, hari ini apakah ada cerah berawan atau bahkan kabut atau asap? Kita akan simak ya info cuaca selengkapnya.
1: Info cuaca hari ini
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, mendengar untuk hari ini di hari Sabtu 6 Juni 2026 di Lombok Barat berawan dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius dan kelembabannya dari 49 sampai 89%. Sementara Lombok Tengah cerah dengan suhu 22 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 53 sampai 89%. Lombok Timur kabut ya dengan suhu 21 sampai 25 derajat Celcius, kelembaban 49 sampai 89%. Sementara wilayah Sumbawa dan Dompu serta Bima, Sumbawa Barat cerah pendengar dengan suhu 22 sampai 27 derajat Celcius. Kalau di Dompu sampai 30 derajat Celcius pendengar ya, dengan kelembaban yang hampir merata dari 48 sampai dengan 90%. Nah, di Lombok Utara udara kabur dengan suhu 22 sampai 25 derajat Celcius, kelembaban 60 sampai 86%. Kota Mataram juga udaranya kabur dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 49 sampai 88%. Kota Bima cerah dengan suhu 22 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 51 sampai 93%. Ya pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi hari Sabtu 6 Juni 2026.

Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pernah nanti kita lanjut musik informasi. Kita jeda dulu ya untuk update informasi Anda selama sepekan. Maksudnya kejadian-kejadian atau berita apa saja yang terjadi selama sepekan dari hari Senin sampai hari Jumat kemarin nanti akan terangkum dalam Warta Berita Sepekan. Bisa Anda simak sesaat lagi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari berita sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan sari berita sepekan, sebuah catatan informasi penting sepanjang hari Senin hingga hari Jumat untuk edisi hari ini, hari Sabtu 6 Juni 2026. Dari Jalan Laku 83 Ampenan, bersama saya Dian Mustafa, inilah sari berita sepekan selengkapnya.

Dengan Sari Berita Sepekan, kami awali dengan informasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai membuka pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMA Negeri tahun ajaran 2026-2027. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB menegaskan seluruh proses penerimaan mengacu pada petunjuk teknis atau juknis yang telah diterbitkan sebagai upaya mencegah terjadinya kecurangan. Kepala Dipora NTB Samsul Hadi mengatakan juknis SPMB mengatur secara rinci jalur pendaftaran, kuota penerimaan, persyaratan peserta hingga jadwal seleksi yang wajib dipatuhi seluruh pihak. Selain mengacu pada aturan teknis, Dipora NTB juga membentuk tim khusus yang bertugas menerima dan menangani pengaduan masyarakat selama proses SPMB berlangsung. Menurut Samsul, langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi persoalan yang mungkin muncul di luar prediksi panitia, sehingga dapat segera diselesaikan sebelum berkembang menjadi polemik yang lebih besar. Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana dari jabatannya. Meski demikian, pemerintah Provinsi NTB memastikan pergantian pimpinan di tingkat pusat itu tidak mengganggu pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di daerah. Ketua Satgas MBG NTB, Fatul Ghani, menegaskan program nasional tersebut tetap berjalan normal karena sistem organisasi di BGN masih berjalan. Menurutnya, pergantian pejabat tidak akan mempengaruhi operasional program di lapangan. Fatul mengatakan hingga kini komunikasi dengan pemerintah pusat tetap berjalan. Dan sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di NTB juga masih melaporkan kesiapan operasional mereka. Terkait isu pengurangan anggaran BGN, Fatul memastikan kualitas dan porsi makanan program MBG sejauh ini tidak berubah. Menurutnya, efisiensi hanya dilakukan melalui pengurangan hari distribusi dari 6 hari menjadi 5 hari dalam sepekan. Pemerintah Provinsi NTB juga memastikan fokus program MBG kini diarahkan untuk menyasar kelompok prioritas seperti ibu hamil dan balita. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memperketat pengawasan terhadap kendaraan luar daerah yang beroperasi dan menetap di Nusa Tenggara Barat. Kebijakan ini menyasar kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang menggunakan plat nomor luar NTB namun berdomisili di daerah ini. Pelaksana tugas Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah NTB, baik Nelly Yuniarti, mengatakan kendaraan luar daerah diwajibkan segera melakukan balik nama agar pajaknya masuk ke kas daerah NTB. Selain untuk meningkatkan pendapatan daerah, kebijakan ini juga bertujuan menertibkan administrasi kendaraan dan memperjelas identitas kendaraan yang beroperasi di Nusa Tenggara Barat. Bapenda NTB mencatat sedikitnya 6.000 kendaraan luar daerah saat ini beroperasi di wilayah Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya, pemerintah daerah juga sempat memberikan program balik nama gratis agar kendaraan tersebut bisa menjadi objek pajak NTB mulai tahun berikutnya. Selain kewajiban balik nama kendaraan, pemerintah daerah juga berencana menaikkan tarif bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB khususnya untuk kendaraan kategori mewah.

Jan Abdi Karimov menjajaki peluang kerjasama antara Kajaksan dan pemerintah Provinsi NTB di bidang pendidikan, agrikultur hingga industri. Penjajakan itu dilakukan dalam kunjungannya ke kantor Gubernur NTB di Mataram Selasa 2 Juni 2026. Tarjan mengatakan kunjungannya ke Lombok kali ini merupakan yang kedua. Ia mengaku tertarik memperkuat hubungan dengan Nusa Tenggara Barat karena melihat potensi besar yang dimiliki daerah tersebut. Menurutnya, Kajaksan ingin memperkuat investasi dan hubungan bilateral dengan Nusa Tenggara Barat, terutama di sektor pendidikan, agrikultur, dan sains. Salah satu rencana yang dibahas adalah kerjasama antara Universitas Mataram dengan Karaganda National Research University di Kajaksan. Selain kerjasama antar universitas, Kajaksan juga membuka peluang penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding MOU antara pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah Provinsi Karaganda. Sarzan menyebut Karaganda merupakan kawasan industri dan pendidikan yang berkembang di negaranya. Ia menilai Nusa Tenggara Barat memiliki karakteristik yang berbeda dengan Karaganda sehingga membuka peluang kolaborasi yang saling melengkapi. Kajaksan juga siap memperkuat hubungan ekonomi, budaya, pendidikan, serta kerjasama antar lembaga pendidikan tinggi di Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Nusa Tenggara Barat mulai meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kekeringan yang diprediksi terjadi lebih awal tahun ini. Lombok bagian selatan dan sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa dipetakan sebagai daerah paling rawan mengalami krisis air bersih saat musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin mengatakan wilayah selatan Pulau Lombok dan beberapa kawasan di Sumbawa hampir setiap tahun menjadi langganan kekeringan. Kondisi geografis serta terbatasnya sumber air membuat daerah tersebut menjadi perhatian utama pemerintah saat memasuki musim kemarau. Meski demikian, BPBD NTB hingga kini belum menetapkan status siaga darurat kekeringan. Pasalnya, sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Barat masih diguyur hujan dan belum terdapat laporan kekeringan parah dari masyarakat. BPBD NTB memastikan langkah antisipasi tetap disiapkan sejak dini guna menghadapi kemungkinan terburuk saat puncak kemarau nanti. BPBD berharap masyarakat di daerah rawan kekeringan mulai melakukan penghematan penggunaan air serta meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih panjang dan kering tahun ini. Gerbang NTB Emas atau GNE diminta fokus meningkatkan produksi paving block dan beton menjelang lonjakan proyek pembangunan pemerintah di Nusa Tenggara Barat pada pertengahan hingga akhir tahun ini. DPRD NTB menilai kebutuhan material konstruksi diperkirakan meningkat tajam dan harus diantisipasi sejak sekarang, dan Ketua Komisi 3 DPRD NTB Haji Sambirang Ahmadi meminta PT GNE memperbesar kapasitas produksi paving block dan jasa beton untuk memenuhi tingginya permintaan pasar konstruksi di Nusa Tenggara Barat. Menurut Sambirang, proyek-proyek pemerintah provinsi, kabupaten hingga kota biasanya mulai berjalan masif pada pertengahan hingga akhir tahun. Kondisi itu kerap membuat kontraktor kesulitan mendapatkan material karena tingginya permintaan dalam waktu bersamaan. Ia menilai PT GNE sebagai badan usaha milik daerah harus mengambil peran menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menjaga stabilitas harga material konstruksi di daerah. Selain meningkatkan kapasitas produksi, DPRD NTB juga meminta PT GNE segera mengurus sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI untuk produk paving block yang diproduksi. Menurut Sambirang, kualitas paving block milik GNE dinilai cukup baik, namun sertifikasi SNI penting untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar perusahaan. Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mempersiapkan diri menjadi rumah sakit pendidikan unggulan di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diperkuat melalui verifikasi lapangan dilakukan tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada akhir Mei lalu. Verifikasi ini menjadi bagian penting dalam penguatan kapasitas RSUP NTB sebagai pusat layanan kesehatan sekaligus pusat pendidikan dokter dan dokter spesialis di Nusa Tenggara Barat. Tim verifikator melakukan penilaian terhadap tata kelola rumah sakit, sistem penyelenggaraan pendidikan, kualitas sumber daya manusia hingga kesiapan sarana dan prasarana pembelajaran klinik.
Direktur RSUP NTB Dr. Gigi Haji Asrul Sani mengatakan transformasi rumah sakit pendidikan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan sekaligus mencetak tenaga medis berkualitas bagi daerah. Saat ini RSUP NTB berstatus rumah sakit kelas A dengan akreditasi paripurna dan memiliki lebih dari 113 jenis layanan kesehatan. Rumah sakit ini juga menjadi tempat pendidikan bagi dokter muda dan peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Pemerintah Provinsi NTB berharap RSUP NTB dapat tumbuh menjadi rumah sakit pendidikan unggulan yang mampu melahirkan dokter dan dokter spesialis yang siap menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Barat. Dan saudara, warta berita sepekan ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram.

Kita beralih ke informasi lain. Daya beli petani di Nusa Tenggara Barat terus menguat. Badan Pusat Statistik atau BPS NTB mencatat nilai tukar petani atau NTP pada Mei 2026 mencapai 130,44. Angka ini naik 1,91% dibandingkan bulan April. Kepala BPS NTB Wahyudin menjelaskan kenaikan NTP terjadi karena harga hasil pertanian yang diterima petani meningkat lebih tinggi dibandingkan kenaikan biaya yang harus dikeluarkan petani untuk konsumsi dan produksi. Seluruh subsektor pertanian di Nusa Tenggara Barat mencatat NTP di atas 100. NTP tertinggi berasal dari subsektor hortikultura sebesar 240,49. Disusul tanaman pangan 119,50, peternakan 118,31, perikanan 109,53, dan perkebunan rakyat 100,71. Selain itu, nilai tukar usaha rumah tangga pertanian atau NTUP juga naik menjadi 135,28 atau meningkat 1,28% dibandingkan bulan sebelumnya. Pemerintah Provinsi NTB menilai CPR ini sebagai sinyal positif bagi kesejahteraan petani, penguatan ekonomi perdesaan, dan ketahanan pangan daerah. Pemprov NTB juga terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian, perluasan akses pasar, serta pengembangan hilirisasi komoditas untuk meningkatkan pendapatan petani. Secara keseluruhan, kenaikan NTP dan NTUP menunjukkan sektor pertanian Nusa Tenggara Barat tetap kuat, produktif, dan menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Sumbawa tengah menyiapkan rancangan peraturan daerah atau Raperda Kabupaten Layak Anak. Hal ini sebagai upaya memperkuat perlindungan menyeluruh terhadap anak. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Budi Prasetyo mengatakan penyusunan regulasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh anak di Sumbawa memperoleh perlindungan yang optimal dalam berbagai aspek kehidupan. Saat ini pembahasan Raperda Kabupaten Layak Anak masih berlangsung bersama DPRD Kabupaten Sumbawa. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak. Menurut Budi, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah akan memperkuat pembinaan keluarga dan lingkungan pendidikan guna mencegah berbagai persoalan yang melibatkan anak di bawah umur. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bima mencoba melakukan

Lima ada peran yang dilakukan oleh Ina Ruka atau Mua atau istilah saat ini perias pengantin. Keberadaan Ina Ruka di Bima tidak hanya berperan sebagai perias pengantin semata, namun juga ikut memberikan nasihat atau petuah perkawinan kepada calon pengantin. Saat ini sudah ada sekitar 20 Ina Ruka atau perias pengantin yang dilibatkan dalam inovasi Gercep Umar Ruka. Mereka tidak hanya berasal dari kota Bima, namun juga Kabupaten Bima. Inovasi ini, kata Nur Hayati, berdasarkan akar budaya Bima dan sebelumnya sudah mencari literatur sejarah tentang peran Ina Ruka. Maka Ina Ruka dilibatkan dalam sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memperhatikan usia pernikahan. Lombok Barat kembali mempertegas aturan pembangunan retail modern di tengah menjamurnya gerai waralaba yang tersebar di sejumlah wilayah. Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan memastikan tidak ada penutupan retail modern sejauh masih mematuhi aturan daerah yang berlaku, terutama terkait jarak pendirian dengan pasar tradisional maupun sesama retail modern. Kepala Dinas Perdagangan Lombok Barat Muhammad Adnan menegaskan hingga saat ini kondisi retail modern di Lombok Barat masih aman dan terkendali. Ia mengatakan pemerintah tetap mengacu pada peraturan daerah yang mengatur jarak minimal pendirian retail modern sejauh 500 meter dari pasar tradisional maupun retail lainnya. Menurut Adnan, beberapa retail yang saat ini berdiri berkaitan terjadi karena izin dan rekomendasi telah terbit sebelum perda diberlakukan secara ketat. Namun kini pemerintah mulai melakukan penertiban terhadap proses perpanjangan izin usaha retail modern. Kedepan pemerintah Kabupaten Lombok Barat berencana membatasi pembangunan retail modern baru. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat desa serta memberi ruang tumbuh bagi koperasi desa Merah Putih yang saat ini mulai dikembangkan pemerintah. Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Lombok Tengah memastikan tidak ada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Pasca penutupan 25 gerai retail modern yang melanggar aturan zonasi minimarket di Lombok Tengah, Kasatpol PP Lombok Tengah Zainal Mustaqim menyebutkan proses penutupan terhadap 18 gerai Alfamart dan 7 gerai Indomaret berlangsung aman dan kondusif. Meski sempat muncul keluhan dari sejumlah karyawan, situasi di lapangan tetap terkendali dan tidak berkembang menjadi gangguan ketertiban. Zainal menegaskan seluruh gerai yang ditutup telah menjalankan keputusan pemerintah daerah. Pengawasan juga terus dilakukan untuk mencegah adanya gerai yang kembali beroperasi secara diam-diam. Sementara itu, Kepala DPMPTSP Lombok Tengah Dalilah menjelaskan penutupan ini merupakan penegakan peraturan daerah tahun 2021 tentang zonasi minimarket dengan ketentuan jarak minimal 1 km antar gerai. Pemerintah daerah masih memberikan waktu 30 hari kepada pihak perusahaan untuk menindaklanjuti pelanggaran baik dengan pemindahan lokasi usaha atau mengubah jenis usaha. Jika tidak dipenuhi, izin usaha dapat dicabut. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menjadikan pembangunan bendungan Krekeh sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kekurangan air bersih yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa, Dedi Heri Wibowo, mengatakan bendungan Krekeh merupakan proyek vital untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat di masa mendatang. Menurutnya, pasokan air dari bendungan Semongkat saat ini sudah tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan permukiman. Dedi menjelaskan sebelum pembangunan fisik dilakukan, pemerintah pusat harus menyelesaikan tahapan perencanaan rinci atau detail engineering design serta sertifikasi desain bendungan. Tahapan ini menjadi syarat utama sebelum proyek dapat memasuki tahap konstruksi. Pembangunan fisik bendungan Krekeh diperkirakan dapat dimulai pada periode 2027 hingga 2030. Ia menambahkan rancangan terbaru bendungan mengalami sejumlah penyesuaian termasuk perluasan wilayah genangan dan pergeseran lokasi bendungan dari rencana sebelumnya. Dikenal sebagai tempat pembuangan sampah di area Berenggang Lapas Kelas 2A Lombok Barat kini berubah menjadi kawasan produktif yang menumbuhkan harapan baru. Melalui program pembinaan warga binaan, pihak lapas mulai mengembangkan tanaman edamame sebagai
Maksud kami, edamame sebagai komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi sekaligus pendukung ketahanan pangan nasional. Kasupsi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja Lapas Lombok Barat, Iputu Ganesa Cakrawanasis mengatakan, pengembangan edamame dipilih karena memiliki prospek pasar yang menjanjikan dan mampu memberikan manfaat

besar terhadap kondisi tanah di lahan berenggang. Saat ini luas lahan berenggang yang dikelola mencapai sekitar 0,8 hektar. Dari luasan tersebut, pihak lapas menargetkan hasil panen dapat mencapai 4 ton dalam satu kali masa tanam. Menurut Ganesha, program tersebut tidak hanya berfokus pada pembinaan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Dan saudara, sekian berita sepekan untuk edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Mustafa. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih, dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI.

0: Wah, anak-anak pada kemana ini?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach, pelang yang penuh energi dan mimpi menentukan tim dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: 101.6 Mataram, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya bisa Anda dengarkan ya melalui frekuensi 89.2 MHz, 92.7 MHz, dan juga di RRI Digital. Oke, sebelum nanti kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta pendengar untuk mengikuti warta berita, masih ada pastinya semangat lewat lagu yang akan kami bingkiskan untuk Anda, dan juga ada beberapa informasi yang bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Salah satunya yang ini.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

kita masih hadirkan satu lagu lagi ya. Dan setelah itu nanti kita akan bersama mengikuti Warta Berita 23 Jakarta. Dan musik informasi masih akan terus lanjut nanti ya, menemani akhir pekan Anda setelah kita bergabung dengan Warta Berita Jakarta. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Mataram.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan pengadilan tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan pengadilan tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
3: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
4: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai dan saya menerima hukuman itu. Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya